Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Bloody Lights, The Weekend, dan masih barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Cuma di GMH Rockstars. Di sosial media, di Instagram, di TikTok, banyak banget, ramai banget yang membahas tentang fashion, new money, dan juga old money. Apa pentingnya new money, old money? Yang penting punya money. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu enaknya di GMHR, pastinya barengan gua Anton Pradana. Kita sama-sama mencari money biar kita bisa menjadi apapun itu, mau new money, old money, yang penting mau beli apapun bisa. Udah itu aja, jangan ribet, rockstars. Oke.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih di GMR barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang gampang, dan gak semua orang bisa jadi pemimpin yang baik, ya gak sih rockstars? Apalagi jabatan yang dia ambil itu bukan atas dari kemampuan, tapi atas dari koneksi. Nah, makanya itu ada sebuah pesan dari seseorang pemimpin, ya, yang sangat bisa dibilang sukses dan namanya juga sangat harum rockstars. Salah satunya adalah Ignatius Jonan. Beliau ini kan kita tahu ya, pernah jadi direktur KAI juga, pernah menjabat juga sebagai Ditjen Migas Kementerian SDM gitu kan ya. Nah, makanya itu dia ini memberikan sebuah pesan untuk para leader-leader nih. Dia punya dua prinsip simple atau sederhana rockstars yang selalu dipegang ya. Intinya adalah jangan pernah menunda pekerjaan, jangan mempersulit urusan orang lain. Toh, ya kan, orang kalau punya jabatan ada aja. Kedengarannya sih simpel, tapi pada praktiknya gak selalu mudah. Dan beberapa ya, banyak keputusan bisnis yang tertunda karena harus menunggu waktu yang tepat, atau proses yang seharusnya simpel malah dibuat panjang karena aturan yang gak perlu, regulasi. Nah, itu dia. Jangan kebanyakan aturan kalau situ sendiri sering melanggar.

Rock Your Day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Masih pada Anton Pradana dan masih di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi wanita-wanita independen yang setiap pagi kayaknya harus selalu ngopi, selalu butuh asupan energi lebih untuk menghadapi, maksud gua ya, menghadapi dunia ini. Gua tahu kalian adalah manusia-manusia kuat, makhluk-makhluk terhebat yang ada di muka bumi ini. Tapi ingat, walaupun kalian hebat, jangan lupa, dan jangan lupa untuk menyadari juga bahwa banyak kebiasaan buruk yang gak kalian sadar itu bisa merusak tubuh para wanita-wanita cantik ini. Nih, gue bacain ya. Ini gue baca dari Instagramnya Aesthetic. Toh, jadi katanya gini, tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan nih. Yang pertama adalah makan sambil main handphone. Mana nih? Mana coba? Tolong. Ini bisa bikin kamu gak sadar ya, mengacaukan sinyal kenyang ke otak dan bisa memicu obesitas. Terus yang kedua, begadang mulu nih. Ini bisa mengacaukan hormon melatonin dan siklus menstruasi kamu. Ini bahaya banget, imun juga jadi terganggu, rockstars. Jarang kena matahari, kepengen putih. Bener, kepengen cerah. Tapi bukan berarti lu gak kena matahari, rockstars. Ini malah membuat penyerapan kalsiumnya drop, memicu osteoporosis dini ya, dan mengganggu mood lo juga. Terus ini juga nih sering banget, nahan pipis, memicu penumpukan bakteri di saluran kemih. Ini bahaya, yang bisa ya ini menyebabkan infeksi saluran kemih sampai dengan infeksi ginjal. Terus juga mager, duduk lama gak gerak, menurunkan sirkulasi darah di area panggul dan memperluas metabolisme tubuh kamu. Memperlambat metabolisme tubuh kamu secara keseluruhan. Para wanita-wanita, jangan kebanyakan nahan pipis. Jangan suka jarang kena matahari. Jangan kebanyakan begadang. Jangan kebanyakan main handphone mulu. Mau ngapain sih? Nonton drama Cina? Apa stalking mantan? Udah.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya.
4: And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi...

0: U-T-R-L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rock star. Rockstars, perkembangan teknologi udah mengubah cara kita untuk jalanin bisnis, termasuk di industri transportasi. Nah, dari sini lahir berbagai peluang usaha yang lebih modern, praktis, dan punya potensi menjanjikan. Nah, gimana kalau misalnya peluang itu dijalankan lewat bisnis rental mobil berbasis digital dengan kepemilikan asetnya itu secara nyata gitu loh. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Ibu Aida M. Adam selaku manajer Be More Pro yang bakal jelasin dan memperkenalkan konsep bisnis inovatif dari Be More Pro. Halo, selamat pagi Ibu Aida.
2: Halo, selamat pagi Mas Anton.
1: Apa kabar hari ini, Bu?
2: Baik, sehat, semangat pastinya. Mas Anton gimana?
1: Harus semangat dan juga happy selalu. Harus. Ini Bu ya.
2: Betul.
1: Oke, Bu. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin masih banyak rockstars nih yang baru pertama kali mendengar sebetulnya Be More Pro itu apa, Bu?
2: Oke, Be More Pro ini sebenarnya adalah solusi program kemitraan titik kelola kendaraan. Nah, jadi di mana kita itu cari mitra. Mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobilnya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini, mobil listrik. Kendaraan yang kita pilih adalah mobil listrik. Jadi di sini mitra bukan hanya sebagai partner pemilik bisnis yang dapat keuntungan dari bisnisnya ya, tapi juga sebagai pemilik kendaraannya yang dititip kelolakan ke Be More untuk dikelola operasionalnya sehingga menghasilkan omset. Seperti itu.
1: Oke. Jadi kita ini nggak cuman sebagai investor, tapi kita juga punya mobilnya langsung gitu ya, Bu ya?
2: Betul, iya. Karena kan kita lihat ya, sekarang ini itu udah makin marak ya. Tadi udah disounding di awal sama Mas Anton, itu layanan transportasi base aplikasi itu kan udah ramai banget, marak banget. Nah, tapi kan kita tahu nggak semua orang itu tahu seluk-beluknya. Ada beberapa orang yang punya keterbatasan informasi, mungkin nggak paham gimana caranya untuk masuk ke industri ini, step-stepnya seperti apa yang harus dilalui. Belum lagi keterbatasan modal. Nah, ini kan juga cukup besar ya modal yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke bisnis ini. Karena kan ini hubungannya dengan mobil. Apalagi yang kita pilih adalah mobil listrik yang harganya juga nggak murah. Nah, jadi ini sebenarnya yang dibantu oleh Be More. Kita mengajak orang-orang yang ingin masuk ke bisnis ini tapi terkendala beberapa hal tadi. Terkendala keterbatasan tadi. Itu yang kita bantu. Karena kita tahu potensi dari bisnis ini itu masih luar biasa besar loh. Itu pangsa pasarnya luas banget karena transportasi ini kan adalah kebutuhan urgent bagi masyarakat yang tinggal di kota besar. Jadi otomatis sampai kapanpun juga bisnis ini masih akan terus berkembang. Demand-nya masih sangat tinggi.
1: Oke. Berarti memang berdasarkan dari demand yang tinggi dan juga permintaan yang luar biasa besarnya itu ya, dari kebutuhannya juga. Nah, kira-kira banyak orang mungkin punya mobil nih, Bu, tapi justru jadi beban karena biaya perawatan, terus depresiasi kan nggak bisa terhindarkan ya. Setiap tahun mobil harusnya harganya jatuh gitu ya.
2: Iya, nah, betul. Ada penyusutan.
1: Betul. Apa yang membuat Be More Pro ini melihat hal ini sebagai kayak lini bisnis juga nih, Bu?
2: Jadi ini sebenarnya alasan utama Be More Pro menciptakan konsep bisnis seperti ini. Jadi ini berawal dari berangkat dari situ tadi. Yang tadinya orang membeli mobil itu untuk sebenarnya sebagai barang konsumtif loh. Karena jangan sampai kita salah mikir, punya mobil itu nggak bikin orang tambah kaya, tapi justru sebenarnya ngabisin duit. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan untuk operasional sehari-hari dengan berkendara sendiri menggunakan kendaraan pribadi itu cukup besar loh hari gini in this economy ya. Nah, kemudian juga biaya perawatan dan lain-lain, selain operasional harian, biaya perawatan juga cukup besar. Sementara nilai mobil itu sendiri mengalami penyusutan. Nah, berarti kan ini bukan sesuatu yang menghasilkan sebenarnya, tapi justru sebaliknya, mobil ini adalah liabilitas yang menggerogoti uang atau ngabisin duit. Nah, jadi sekarang Be More Pro merubah stigma itu. Sekarang yuk kita beli mobil, tapi mobilnya bukan untuk sesuatu yang konsumtif, tapi kita rubah menjadi aset yang bisa menghasilkan pasif income. Jadi kita ajak mitra untuk berpartner bersama Bimor, punya mobil tapi dititip kelolakan ke Bimor supaya bisa operasional dan bisa membayar semua biaya-biaya yang dibutuhkan mobil itu sendiri. Jadi mobilnya itu dikaryakan dulu. Setelah semua biaya cicilan dan lain-lainnya lunas, itu baru kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Untuk dijual pun sebagai aset, tentu saja nilainya masih ada. Nah, itulah berangkat dari situ sebenarnya sampai hadir konsep bisnis seperti ini.
1: Oke. Menarik sekali nih, Bu, ya. Nah, berarti kan itu ibaratnya kalau sekarang, ya apa ya, kalau sekarang itu yang penting duitnya itu bisa ditanamkan, habis itu yang kita dapatkan juga kita berakhir di belakangnya bisa dapat aset juga berupa mobil.
2: Betul.
1: Dan juga income-income lainnya gitu ya.
2: Ya betul, okay. Bukannya maksa-maksain beli mobil, meskipun harus dicicil, usahain banget tuh DP-nya. Tapi susah bayar cicilannya.
1: Ya.
2: Habis gitu belum biaya perawatan sehari-harinya. Jadi betul. Ini sebenarnya bikin kita terlihat lebih kaya atau makin susah? Ujung-ujungnya kan seperti itu ya.
1: Iya. Berarti ibaratnya mobil disekolahin ya, Bu ya. Kalau yang ini ya, Bu ya.
2: Nah, betul. Ya, dikaryakan dulu deh.
1: Oke. Nah, Bu, kalau misalnya kita pengen tahu nih, Rockstars juga pengen kayak, wah ini menarik nih, tertarik dengan bisnis ini, dengan konsep kemitraan ini, ya kan? Boleh. Infonya, nomor teleponnya menghubungi siapa?
2: Oke, jadi ini kita pastikan ya, untuk join kemitraan di Bimor itu harganya tuh gak mahal-mahal banget. Jangan sampai yang mikir ujung-ujungnya seharga mobil juga nih.
1: Jangan khawatir,
2: sangat terjangkau. Tapi memang kuota hari ini tuh kami batasin, karena kami dapat subsidi DP itu terbatas. Jadi hari ini kita berikan kesempatan untuk dapat harga spesial cuma 5 orang. Rockstar 5 orang. Nah, jadi untuk bisa dapat harga spesialnya, save dulu deh nomornya sebelum kita sebut harganya.
1: Yeah.
2: Hari ini yang tugas ada CS kami namanya Laras. Laras nomornya di 0812 8888 8 4 kali 2743. Sekali lagi 0812 8888 2743.
1: Tuh, Rockstars, boleh menghubungi Mbak Laras 0812 8 4 kali 2743. Buat yang mau kepo-kepo dengan konsep kemitraan ini, ada penawaran khusus untuk 5 Rockstar pertama ya. Kapan lagi nih? Ini sebuah konsep kemitraan yang luar biasa. Ini bukan cuman investasi biasa. Buruan langsung ditanya ya, jangan nanya lagi apa. Tapi habis ini kita akan balik lagi di GMHR barengan gua Anton Pradana dan juga Ibu Aida.
3: Your Morning Companion, GMHR.

0: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMAR, dan gue masih ngobrol-ngobrol nih bersama dengan teman-teman dari Be More Pro, dan bersama tentunya dengan Ibu Aida. Ibu Aida, kita lanjut-lanjut lagi nih. Bu, ini kan pastinya rockstars penasaran, kapan lagi zaman sekarang kita pasti menantikan yang namanya passive income supaya bisa mencapai namanya financial freedom, Bu. Nah,
1: betul, iya, benar banget.
0: Nah, kan semua gila-gila financial freedom, Bu, biar kita bisa menikmati masa hidup kita dengan lebih baik lagi. Nah, ini Bu, ini kan mungkin bagian yang paling ditunggu-tunggu rockstars ya. Sebetulnya berapa biaya untuk bergabung jadi mitranya Be More Pro? Dan katanya kan dengar-dengar ada promo menarik juga. Ini boleh dibocorin kali, Bu?
1: Oke, jadi mungkin sebelum kita ke harga, saya kembali remind dulu untuk konsep bisnisnya seperti apa ya. Jadi di sini itu kami cari mitra. Mitra di sini kan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Tapi semua operasional pengurusannya itu ditangani sepenuhnya oleh Be More. Mulai dari persiapan awal seperti mengusahakan supaya mitra punya mobil dulu, itu yang pertama. Penentuan jenis kendaraan juga dipilihkan oleh Be More, tentu saja berdasarkan performa terbaik dan yang mana yang paling cocok dijalankan di industri ini. Nah, kemudian setelah mobilnya keluar, kita bantu ajukan ke proses leasing langsung menggunakan nama mitra. Nah, mitra cukup join di awal, bayar biaya kemitraan yang di dalamnya sudah termasuk biaya DP mobil. Pakai nama mitra, kita ajukan ke leasing, semua dilakukan di proses oleh Be More. Nah, setelah mobilnya keluar dari leasing, itu kami yang integrasikan ke platform. Kebetulan, Be More sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online. Ini pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Pasti udah pada paham. Pelopor dan salah satu yang terbesar. Nah, jadi begitu mobilnya keluar, kita integrasikan ke platform. Semua pengurusannya mulai dari seleksi driver, persiapan sebelum operasional, sampai operasional mobilnya setiap hari, termasuk maintenance kendaraan, itu ditangani sepenuhnya oleh Be More. Nah, nanti omset harian yang masuk ini akan diakumulasi setiap bulan, dipakai untuk prioritas pertama bayar cicilan mobilnya, kemudian bayar biaya operator. Nah, nanti net profitnya itu akan kita share lagi sisanya, 60% bagiannya mitra. Nah, begitu terus selama 5 tahun, masa kemitraan habis sampai cicilan mobil lunas, mobilnya akan kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Jadi simpelnya, mitra join, bayar biaya kemitraan, sudah termasuk DP mobil, kemudian mobilnya dioperasionalkan, cicilan bulanannya dibayar operasional, sisanya masih akan dibagi lagi 60% keuntungan, sampai 5 tahun mobilnya lunas, kita kembalikan. Seperti itu ya. Nah, persiapan dari awal itu termasuk pemilihan unit mobil, ini kan ditentukan Be More. Untuk ke harga, kita harus patokan dulu dengan harga mobilnya. Harga kemitraan tentu saja sesuai dengan harga mobil, karena yang dibayarkan di sini adalah DP mobilnya. Untuk mobil yang kami tawarkan, Be More Pro ini kan konsepnya multi-brand ya, jadi lebih dari satu brand. Dua brand yang kami tawarkan saat ini adalah Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34. Untuk Wuling Cloud Light sendiri, ini OTR-nya saat ini, OTR Jakarta, itu di 415 juta. Itu harganya ya, 415 juta. Boleh dicek deh. Nah, jadi kalau untuk DP, DP itu biasanya 20-30% atau 20-25%. Normalnya secara konvensional beli mobil Wuling ini DP harus 70-80 juta. Nah, jadi untuk biaya kemitraan normalnya itu 75 juta join kemitraan di Be More. Worth it dong, pantas, karena kan untuk DP mobil kita harus DP mobilnya supaya bisa benar-benar jadi punya mitra. Nanti cicilan bulanannya baru dibayarkan operasional. Nah, tapi hari ini kita berikan kesempatan, kami kebetulan dapat subsidi langsung dari Wulingnya, jadi nggak harus bayar DP 75 juta. Hari ini itu untuk 5 rockstars itu boleh DP Wuling itu hanya dengan 28 juta rupiah aja. Bayangkan, dari yang seharusnya secara konvensional, boleh cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Boleh cek kalau DP Wuling Cloud Light itu di harga berapa DP-nya. Itu pasti udah di atas 50-an juta. Nah, di kami lewat Be More itu biaya kemitraan hanya 28 juta aja, itu sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris antara mitra dan juga Be More. Kalau misalkan 28 jutanya, ini kaget nih mungkin, wah bisnisnya menarik mau join sekarang. Tapi 28 jutanya belum ada sekarang, tenang. Kita kasih kemudahan cara bayar, boleh dicicil. Cukup DP dulu 8 juta aja, sisanya diangsur tanpa bunga. Jadi lagi-lagi meriankan, dengan 8 juta aja biaya awal, itu sudah bisa punya bisnis rental mobil autopilot istilahnya. mobilnya punya mitra, cicilan bulanan dibayar dari operasional, masih dapat keuntungan lagi sisa dari net profit. Setelah 5 tahun, mobil jadi milik mitra. Nah, ini yang kita tawarkan. Jadi untuk harga spesial ini kita batasin sekali lagi kuotanya cuma 5 ya.
0: Oh,
1: untuk yang tertarik bisa hubungi CS kami. Kalau di telepon nomornya sibuk cukup bisa WhatsApp aja mungkin, tapi jangan lupa untuk masukkan nama media ya. Contohnya promo Drop in Life spasi nama. Lalu kirimkan ke Laras di 0812-8888-2743. Promo The Rockin spasi nama, kirim ke Laras di 0812-8888-2743.
0: Oke, itu jangan lupa promonya Bu. Kalau misalnya penyiarnya dulu boleh gak Bu? Gak usah nunggu ini Bu. Gak usah nunggu ini penyiarnya langsung duluan nih, Bu.
1: Ada jalur
0: Ada kan jalur orang dalam di luar orang 5 orang itu bisa dong.
1: Ada dong, jadi biar gak ikut war ya.
0: Iya bisa dong, kaitan udah nemenin talk show ini Bu. Masa gak ada Bu, boleh kan?
1: Ada dong. Oke, ini untuk Rockstar aja beneran untuk 5 orang. Karena sayang ini bener-bener dapat subsidi. Karena kalau secara normal, secara konvensional, DP Wuling itu di atas 30-an juta loh, 75 biasanya. Nah jadi kalau sekarang dapat DP 28, kenapa bisa? Ya karena kan Bimor bekerja sama langsung dengan Wuling-nya. Jadi kalau mitra join bersama Bimor untuk DP mobilnya itu dapat harga subsidi, bisa lebih murah plus bisa dicicil lagi dengan DP 8 juta aja dulu.
0: Toh dapat harga subsidi, pokoknya bisa mulai dicicil dari 8 juta. Ini mah gampang banget Rockstar, sudah jangan beli tas, jangan beli apa-apa, investasi di awal dulu ini mah, ya kan Bu? Tapi yang saya penasaran adalah gini, bisnis ini kan kayak sudah mulai berjalan juga. Seperti apa sebetulnya operasionalnya selama ini Bu? Ini yang kita pengen tahu kan.
1: Oke. Jadi ini juga penting pertanyaannya, karena takutnya ini Rockstar-nya mikir ini manis banget rencananya, jangan-jangan masih project. Takutnya ya mikir kayak gitu. Ini jangan-jangan masih perencanaan yang belum jelas nanti realisasinya seperti apa. Tenang, jangan khawatir. Bimor ini udah operasional sejak September 2025 tahun kemarin. Berarti kan udah hampir setahun ya, udah 10 bulanan, hampir 11 bulan lah. Dan unit kendaraan kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit. Artinya apa? Itu udah proven. Kita sudah bisa mendevelop dengan baik bisnis ini, dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Setiap bulan mereka dapat keuntungan, di samping cicilan mobilnya juga aman terbayarkan. Nah, jadi mereka dapat laporan setiap bulan yang detail, yang transparansinya bisa kami jamin, beserta transferan bagi hasilnya. Itu mereka dapatkan setiap bulan selama kurang lebih 11 bulanan ini. Jadi itu udah proven, jangan khawatir. Ini bukan baru perencanaan, tapi sudah ada tim profesional yang berhasil merealisasikan semua janji kita ke semua orang yang sudah join sebagai mitra. Jadi Anda yang mungkin baru dengar informasi ini, jangan mau kalah. Punya bisnis rental mobil autopilot tanpa perlu repot urus operasional, masih dapat keuntungan setiap bulan, dan yang pasti mobil ini akan jadi milik Anda setelah 5 tahun.
0: Oke, nah Bu, ini yang untuk menutup ya talkset kita di yang kali ini, aku pengen nanyain gimana alur kerja, sistem kerja kemitraannya Bimor Pro nih Bu, dari awal ya kan, dari awal simple aja Bu, yang mudah, mungkin lebih mudah dipahami aja nih untuk Rockstars.
1: Oke, jadi dari awal itu kalau misalkan join itu cukup DP dulu 8 juta. Tapi ini bukan berarti memang harus DP ya. Takutnya ada yang mikir ini ngulur waktu mungkin ya karena sambil nunggu operasional. Enggak ya. Kalau 28 jutanya ada sekarang, ada nih 28 jutanya, itu boleh silahkan langsung cash. 28 juta berarti mobilnya akan bisa cepat-cepat keluar, langsung dioperasionalkan, langsung dapat keuntungan. Tapi kalau misalkan enggak ada, ya udah DP dulu 8 juta sambil pelan-pelan diangsur. Nah, nanti setelah lunas 28 juta, mobilnya keluar, itu kan ada perjanjian kerjasama yang menjelaskan mobil warna ini, nomor rangka, nomor mesin, nomor plat ini, itu adalah milik mitra atas nama siapa, itu kan jelas, dan dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, setelah perjanjian ditandatanganin, disahkan notaris, itu akan berjalan operasionalnya, dan setiap bulan kami akan mengirimkan laporan beserta bagi hasil kepada setiap mitra. Nah, begitu setiap bulan berjalan terus sampai dengan 5 tahun, mobil kita kembalikan ke mitra. Karena sebenarnya dari awal ini mobil udah milik Mitra. Toh nama dari STNK BPKB itu nama Mitra, udah dari awal pakai nama Mitra. Cuman dititip kelolakan dulu ke Bimor untuk disuruh cari duit buat bayar cicilannya sendiri. Jadi alurnya seperti itu.
0: Yes, berarti intinya ada disekolahkan. Dan kalau pengen nih, pengen daftar kepo-kepo, jangan lupa langsung hubungi Laras di 0812 84 kali 2743. Sekali lagi ya, langsung menghubungi ke Laras 0812 84 kali 2743. Dan Game Hair akan balik lagi setelah yang ini.

0: Rock your day with the Rockin' Life and everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana dan juga Ibu Aida dari Be More Pro ya. Bu, ini katanya masih ada bonus lagi. Bonusnya apa sih, Bu?
1: Oke, ya tadi kita bisik-bisik ya di belakang ya kalau ada bonus. Jadi untuk 5 orang tadi, selain dapat harga spesial, hari ini aja ya, ini nggak ada terus nih bonusnya. Ini kebetulan lagi ada penawar, ada hadiah spesial lah, apresiasi untuk yang berhasil masuk sebagai 5 pertama. Kita kasih bonus tambahan, itu voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5 proyek kami yang ada di Bali. Nah, kebetulan perusahaan kami juga punya hotel, ada di Bali, dan dua lokasinya itu dua-duanya premium, lokasi yang hype. Satunya di pinggir pantai Nusa Dua Bali, satunya lagi di Canggu. Dua-duanya Hotel Bintang 5. Jadi mitra itu kita gasi gratis 2 malam per tahun, nginep di Hotel Bintang 5 di Bali. Nah, lumayan kan? Dapat bisnis, dapat mobil, dapat liburan lagi.
0: Menarik, ini saya mau banget ini, Bu. Saya kayaknya bisa balik lagi, gak usah rockstar, saya aja, Bu. Saya duluan, saya nomor 1 deh.
1: Ini kalau misalkan dananya ada ya udah pada-pada borong nih semua. Kan murah banget nih.
0: Betul, Mbak Laras, jangan suruh baca WhatsApp dulu ya. Langsung saya dulu ya, biar saya pertama nih.
1: Jalur abdal ya.
0: Oke, lanjut. Bu, tadi kan Be More Pro memilih menggunakan mobil listriknya itu Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34 ya, gitu kan ya. Kenapa kok yang dipilih adalah kendaraan listrik dibandingkan sama mobil konvensional nih, Bu?
1: Oke, kenapa kita pilih kendaraan listrik dulu ya? Emang kita mau menciptakan ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena apa ya, kita tahu harga BBM udah makin tinggi. Kemudian juga polusi udah makin meningkat, langit Jakarta udah gak cerah. Jadi kita pakai kendaraan yang ramah lingkungan supaya kita bisa bantu ngurangin polusi. Selain itu, kendaraan listrik juga biaya operasional sehari-harinya itu kan cenderung lebih kecil ya. Jadi ya cocok lah untuk dijalankan di bisnis ini, itu bisa memperkecil, menekan budget operasional, memperbesar atau membuat keuntungan jadi lebih maksimal. Jadi kenapa kita pilih kendaraan listrik? Nah, kemudian kenapa pilihan kita jatuh pada brand Wuling dan VinFast tadi ya? Wuling deh, contohnya Wuling. Wuling ini kita tahu kenyamanan berkendara dengan Wuling itu udah terjamin. Ruang kabinnya luas, nggak mentok kepala kaki. Itulah istilahnya. Kemudian desainnya tuh keren banget, premium. Bengkel resminya udah tersebar di mana-mana, spare partnya juga udah mudah didapatkan. Jadi tentu saja ini memberikan kemudahan untuk para mitra dan juga untuk bisa mengoperasionalkan kendaraan ini dengan maksimal. Nah, kalau untuk VinFast sendiri, kita masih ada gratis charging 2 tahun, kemudian juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing punya keunggulan, tapi ini pilihan ya, boleh pilih salah satunya. Sementara masih 2 brand ini, nggak menutup kemungkinan next akan ada tambahan merek lain lagi, karena memang konsepnya multi-brand. Okay. Jadi itu alasan kami memilih 2 mobil tadi. Jadi bayangin aja deh, nanti setelah 5 tahun, Wulingnya akan terparkir tuh di rumah Anda.
0: Betul. Dan memang perawatan kalau mobil listrik yang kita tahu emang lebih jauh lebih mudah dan nggak banyak perawatan ini itunya ya, Bu ya. Oke.
1: Jadi lebih mudah, lebih murah.
0: Benar. Nah, banyak orang juga mungkin, Bu ya, yang sekarang tuh sebetulnya pengen gitu, tapi dia pengen juga merekomendasikan diri sendiri atau mungkin saudaranya untuk jadi driver. Itu apa bisa? Yaudah sekalian biar ini mungkin pengen tak profit atau gimana, sekalian deh jadi driver ya sekaligus gitu, atau mungkin punya rekomendasi entah saudaranya atau orang kenalannya untuk jadi driver, mungkin lebih terpercaya, mungkin merasa seperti itu. Itu bisa juga kamu?
1: Oh ya, ini mungkin Oke, ini mungkin berkaitan dengan kekhawatiran barangkali. Nanti mobil saya siapa yang megang kalau drivernya dipilihin Be More. Mungkin seperti itu ya. Jadi mau rekomendasi saudara atau dia sendiri bahkan yang mau bawa kendaraannya. Kita terbuka untuk itu sebenarnya. Cuman memang harus sesuai prosedur. Jadi prosedurnya itu ya harus mendaftar sebagai driver resmi. Karena kan kami memang seleksi driver terus. Nggak asal tahu-tahu mobilnya keluar langsung dibawa. Nggak dong. Karena kan dalam perjanjian ya mobil ini dititip kelolakan. Dan yang mencari driver itu adalah Be More. Itu perjanjiannya. Nah, tapi kalau memang mau bawa sendiri berarti harus sesuai prosedur. Lalu setelah itu step berikutnya, mendaftarlah jadi driver resmi, tentu saja dengan persyaratan yang kita tetapkan. Nah, setelah jadi driver resmi atau saudara yang direkomendasikan, boleh silakan dibawa mobilnya, karena mungkin merasa maintenance-nya akan lebih maksimal kalau bawa sendiri atau saudaranya yang bawa, seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalaupun mempercayakan 100% ke Be More, itu juga kita jamin kok keamanan kendaraannya. Kendaraannya di cover asuransi 5 tahun, kita juga ada pemasangan GPS ganda, kita ada tracking, pengecekan secara berkala, itu semua dilakukan oleh tim kami. Jadi aman kok sebenarnya, seleksi driver kita juga lumayan ketat. Jadi meskipun mempercayakan 100% ke Bimor, aman sebenarnya. Tapi kalau mau bawa sendiri atau rekomendasikan saudara, silakan juga. Karena kami justru berharap dengan adanya Bimor di Indonesia, kita bisa buka lapangan pekerjaan seluas-luas ya untuk banyak orang.
0: Oke, nah ini yang menarik banget nih. Berarti kan bisa asal sesuai prosedur ya, karena supaya dua-duanya betul, bisa mengawasi, bisa melihat dan make sure bahwa semuanya itu akan aman gitu ya Bu.
1: Ya, dan jadi sebenarnya intinya tuh simpelnya, ini kita remind lagi yang tadi, orang mungkin masih bingung ini belinya apa sih. Yang kita tawarkan ini adalah bisnis rental mobil listrik autopilot, tapi mitra nggak perlu repot urus operasionalnya. Jadi cuman DP aja, DP mobil aja di awal. Itu pun kalau DP secara konvensional, secara umumnya itu harusnya 75 juta untuk sekelas mobil Wuling Cloud Light. Tapi kalau melalui Bimor, DP-nya cukup 28 juta. Itu pun boleh dicicil, cukup DP 8 juta dulu, sisanya yang 20 juta itu diangsur tanpa bunga. Itu sudah jadi pebisnis rental mobil autopilot, sudah dapat mobil tapi mobilnya dititip kelolakan dulu disuruh kerja. Cicilan mobil bulanan itu dibayarkan dari operasional, masih dapat net profit 60%. Nah, itu yang didapatkan setiap bulan, sudah jadi pengusaha, sudah jadi pebisnis, ada income tambahan, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak repot urus operasional. Setelah 5 tahun, mobil kita kembalikan.
0: Okay.
1: Jadi, simpelnya ya gitu, kalau masih ada yang bingung ya. Simpelnya seperti itu.
0: Tapi kan mungkin banyak juga orang yang tertarik sama bisnis ini. Seperti saya misalnya udah tertarik banget nih. Tapi masih ada rasa kayak, nanti takut deh harus ngurus operasional setiap hari. Ntar gimana Bipro juga membantu mengatasi kekhawatiran saya itu Bu. Atau mungkin rockstars juga nih.
1: Oke, untuk lebih meyakinkan, dari awal join, saat baru DP aja, itu kita udah ada surat perjanjian kerjasama loh. Jangan khawatir. Jadi seluruh benefit yang tadi saya sebutkan, itu tertuang hitam di atas putih dalam perjanjian kerjasama yang dilegalisir notaris. Jadi secara hukum ini juga aman, itu sah. Jadi jangan khawatir, titipkan kendaraan ke kami, itu ada perjanjian kerjasamanya, legalisir notaris. Jadi tidak ada khawatiran, kami juga bekerjasama dengan platform terpercaya. Siapa yang gak kenal ya, platform hijau, kita ada agreement dengan platform tersebut, dan itu korporat to korporat dengan perusahaan kami. Jadi kedua-duanya jelas, perusahaan jelas, ada perjanjian kerjasama, legalisir notaris, mobilnya keluar dari dealer tadi melalui proses leasing, itu juga kita libatkan mitra kok. Serah terimanya itu langsung ke mitra, karena kan ini mobil milik mitra. Jadi pada saat serah terima, itu pasti mitra yang langsung serah terima mobilnya. Tapi setelah itu dititip kelolakan dulu ke Bimor supaya bisa menghasilkan omset untuk bayar cicilan bulanannya, seperti itu.
0: Oke, kalau gitu. Nah, buat rockstars yang penasaran jangan lupa ya di WhatsApp Mbak Laras 0812 8-4x2743. Sekali lagi 0812 8-4x2743. GMR-nya akan balik lagi habis ini.

0: You're with the Rockin' Life with everyone, can be rockstars. Masih bersama gue Anton Pradana dan juga Ibu Aida dari Be More Pro. Ini yang menawarkan sebuah bisnis kemitraan yang luar biasa nih. Bu, mungkin ada dari tadi ada yang sudah mendengarkan, tapi kayaknya belum kebagian untuk gimana sih cara WhatsApp-nya nih, dan biar bisa mendapatkan promonya nih, boleh Bu dikasih tahu.
1: Oke, jadi untuk dapat harga spesial 28 juta dari harga normal 75 juta, itu memang kita batasin hanya untuk 5 orang. Sekarang aja pasti udah kurang dari 5 nih, karena kan udah hampir habis ya waktunya. Nah, jadi mudah-mudahan masih dapat. Caranya boleh ketikkan format promo The Rockin' Life, spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812-8888-2743. Sekali lagi, Laras 0812-8888-2743. Nah, selain dapat harga spesial, yang 5 orang tadi juga kita kasih apresiasi dengan memberikan bonus liburan. Kita kasih voucher nginep 2 malam per tahun di Hotel Bintang 5, proyek kami yang ada di Bali. Itu di Canggu atau di Nusa 2. Dua-duanya lokasi premium loh. Itu rate-nya tinggi karena kan Bintang 5. Ini sebagai bonus untuk Anda spesial hari ini.
0: Ah, menarik banget tuh. Saya sih yang saya incer sementara Canggu dulu deh, Bu. Boleh ya, Bu ya?
1: Iya, Canggu ya, hype banget ya. Itu rate-nya mahal loh, kemarin tinggi di sana.
0: Tuh. Saya belum gabung dan minta liburannya dulu.
1: Udah milih lagi mau Canggu.
0: Milih ya kan. Oke, nah Bu juga, kalau misalnya ada rockstars juga yang tertarik bergabung hari ini, ya kan, balik lagi, ya pastinya mereka perlu mungkin mempersiapkan sesuatu atau persyaratannya. Apa aja yang perlu dipersiapkan dan mungkin syarat-syaratnya apa aja nih?
1: Oke, untuk persyaratan atau siapa aja yang bisa ikut join di sini, sebenarnya ini bebas sih, mau dari latar belakang apapun, profesinya.

0: mau ibu rumah tangga, bahkan pekerja kantoran atau siapapun itu, sebenarnya kan bebas, karena kan yang ngurus operasionalnya ini bukan mitra tapi Dimor. Jadi mau kerjanya apapun itu sama sekali nggak ganggu pekerjaan utamanya. Jadi sebenarnya kalau tanya persyaratannya, sebenarnya asal namanya bisa aja diajuin ke leasing. Jadi kalau nggak ada catatan hitam di bank, nggak ada masalah dengan BI check-in, kita artinya aman. Tinggal langsung kami bantu proses ajukan ke leasing. Kalau nggak ada masalah, otomatis mobilnya akan cepat keluarnya, langsung kita operasionalkan. Itu aja sih, aman, simple. Mau domisili dimanapun juga, sejauh ini so far aman sih. Meskipun di luar Jabodetabek ya, karena kan operasional kendaraan kita memang di Jabodetabek. Tapi kalau di luar daripada itu, ada yang mau join, itu juga bisa dikomunikasikan.
1: Oke, yang penting BI checkingnya aman ya.
0: Nah
1: ya,
0: itu dia, kalau misalkan tahu nggak aman nih, misalkan aduh kan nggak aman ya, bisa pakai saudara lah atau siapa gitu.
1: Betul,
0: gitu boleh.
1: Di atas namakan jadinya Bu ya, kalau kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Nah jadi buat lo nih Rockstars, tenang sebetulnya, nggak perlu khawatir, selalu ada jalan menuju ke negeri Cina nih. Nah terakhir nih Bu, ada pesan nggak dari Bu Aida?

0: lebih yakin lagi nih Bu, mungkin ada pesan enggak?
1: Oke, jadi daripada selama ini kalau ngomongin ekonomi keluhan aja terus, selalu beranggapan gaji kita setiap bulan, penghasilan kita udah tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan yang rasanya tuh makin meningkat. Nah, daripada sibuk ngeluh, mending kita bikin usaha. Kalau kemarin bingung mau usaha apa dengan modal yang terbatas, karena kalau sekarang mau modal usaha franchise cemilan aja di pinggir jalan itu udah di atas 50 juta loh sekarang. Nah, sekarang sudah punya bisnis transportasi online, kerjasama dengan platform terkemuka, dikelola oleh tim profesional dari Bimor, nggak ngurus apapun, itu sudah bisa dijalankan dengan modal bahkan hanya 8 juta di awal. Jadi apalagi coba alasannya. Nah, kalau misalkan ini pun masih nggak action, artinya memang cuma mager aja. Jadi pengen punya penghasilan tambahan tapi mager. Nah, ini sekarang kan benar-benar udah dimudahkan loh. Modal terjangkau, nggak perlu repot urus operasional. Jadi kalau waktunya terbatas ya nggak masalah, kita bisa bantu kok urus semuanya. Jadi action dulu yang penting. Begitu dapat peluang, ada informasi tentang peluang keuntungan, langsung cari tahu. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, mau detailnya seperti apa, mau butuh kelengkapan legalitasnya kayak gimana, mau butuh dokumentasi mitra yang sudah join, boleh silakan WhatsApp kami. Ini saya bantu share lagi nomornya sebelum kita closing. Ada Laras di 0812 88 88, ya 0812 88 88 2743.
0: Tuh ada di Laras 0812 84 kali 2743. Sekali lagi 0812 84 kali 2743. Bu, ini sekali lagi boleh direview secara singkat aja. Mungkin ada rockstars yang baru masuk mobil, baru nyalain radionya. Nih, boleh dikasih infonya secara ringkas aja Bu, tapi dengan lugas dan juga jelas aja. Yang pertama adalah terkait promonya, ya persiapannya apa aja yang simple-simple yang diperlukan, dan juga penawaran terbaik, dan juga persyaratan yang paling dibutuhkan itu apa, dan cara WhatsApp-nya seperti apa. Silakan Bu.
1: Jadi kita di Bimor Pro ini adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi kita cari mitra, mitra yang join bersama kami ini sudah sebagai pemilik bisnis rental mobil, sekaligus juga sebagai pemilik kendaraannya. Gak punya kendaraannya, gak punya mobilnya, kita bantu semua prosesnya dari awal sampai punya mobil. Kita bantu proses keluar mobil dari leasing, dari dealer melalui leasing, itu menggunakan nama mitra langsung. Jadi tenang, mobil atas nama mitra. Nah, nanti mobilnya keluar, kami operasionalkan ke platform hijau, karena kami ada kerjasama dengan platform tersebut. Nanti operasional operasional tersebut menghasilkan omset yang akan digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Jadi mitra cukup bayar DP, cicilan mobilnya dibayar dari operasional, masih dapat keuntungan lagi 60% dari net profit, sampai 5 tahun mobilnya kami kembalikan seutuhnya ke mitra. Nah, dengan biaya join itu cukup 28 juta rupiah aja. Itu sudah sebagai DP mobil, termasuk juga asuransi, GPS, dan juga biaya notarisnya. Padahal kalau mau beli mobil wuling secara konvensional, normalnya itu harus DP 75 juta loh. Di kami kenapa murah? Karena kami dapat subsidi DP. Jadi bisa uang muka lebih murah. Tapi kuotanya terbatas hanya untuk tahun. Jadi yang baru dengar sekarang, cara untuk joinnya, untuk dapat harga spesial ini, boleh hubungi CS kami. Kalau 28 juta masih nggak cukup, boleh cicil dengan DP 8 juta aja. Sisanya diangsur tanpa bunga. Caranya, ketikkan promo Drokin Live, spasi nama, lalu kirim ke 0812 88 88 2743. Sekali lagi, Laras di 0812 88 88 2743.
0: Oke, itu ya. Langsung yang penting promo The Rockin Live. Jangan lupa spasi nama ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, langsung dikirim ke Laras 0812 84 kali 2743. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu Aida sudah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih atas sudah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih atas informasi dan juga kesempatannya.
1: Terima kasih juga Mas Anton.
0: Kalau gitu nanti saya akan minta nomor Ibu Aida ya, off the record aja nih Bu.
1: Siap.
0: Sampai ketemu lagi Bu, sukses selalu.
1: Sampai ketemu, oke, bye.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar, the one, Nona. Ini adalah lagu terakhir dari gue. Terima kasih yang sudah mendengarkan GMHR The Rockin' Life barengan gue, Anton Pradana. By the way ya rockstars, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 28 bulan Juli. Gila, gak kerasa. Udah masuk di bulan 7 dan sekarang mau masuk lagi ke bulan 8. 2026 kenapa secepat itu coba? Iya gak sih rockstars? Lu kerasa gak sih? Semakin lama waktu semakin cepat dan hidup kayaknya gini-gini aja. Aduh udahlah, untung kerja di radio, bisa dengerin lagu-lagu enak. Makin gak kerasa itu yang namanya waktu. Nasib apapun yang sedang kita lewatin, kita nyanyiin aja. Jadi buat lo yang mungkin masih di jalan, jangan lupa untuk selalu mendengarkan The Rockin' Life 24 jam. Lo bisa dengerin kita di aplikasi streaming, bisa di website streamingnya kita, atau mungkin mendengarkan langsung secara langsung ya di

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
4: Iya, disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
1: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yo, rock stars, The Office here and also Danar is here yang bakal menin lo sampai jam 1 siang nanti. I'll be rocking your day with your favorite tunes dan pastinya lagu-lagu yang bisa lo pilih juga. Dan gak cuma lagu-lagu dan berita-berita yang seru ya, rock stars. Karena hari ini juga gue bakal ngobrol-ngobrol sama nanti dibilang seorang gak seorang, dua orang ya, musisi yang bakal ngasih tahu pastinya keseruan dari single terbarunya, karya terbarunya, dan pokoknya pantengin aja terus, 'cause I will be accompanying you until 1 p.m. only on The Office.

problem, which she is actually a problem for the music industry, ya. Problem yang bagus karena semua yang dirilis oleh Ariana Grande itu akan menjadi problem buat musisi lainnya. Langsung ke nomor 1 di seluruh chart yang ada. Kayak lagu yang pastinya lo pada udah tahu semua. Itu adalah satu lagu yang bakal menjadi single dari album terbarunya nanti, yaitu lagu Hate That I Made You Love Me, yang merupakan bagian dari album Peril yang akan dijadwalkan dirilis tanggal 31 Juli nanti. Jadi sekitar 3 hari kurang dikit lagi, ya Rockstars. Dan ini adalah album yang pastinya udah ditunggu-tunggu. Karena sebelum Peril ini, itu terakhir Ariana merilis album adalah di tahun 2024, yaitu album Eternal Sunshine, ya. Yang pastinya pas dirilis memang langsung merajai semua chart, semua pokoknya dari mulai digital music, dari TikTok, Instagram, every content available on the internet langsung make lagu-lagu dari album Eternal Sunshine ini. Dan menurut gue nanti kayaknya dari album Petal ini bakal ada di mana-mana juga lagunya, ya. Dan ini adalah satu album, satu lagu yang udah ditunggu-tunggu juga. Dan lagu di dalam-dalamnya sebenarnya udah dirilis, ya, sama Ariana Grande untuk judul-judulnya aja. Walaupun kalau untuk materinya, kalau untuk lagunya sendiri, ya kita harus nunggu tanggal 31 nanti. Tapi totalnya ada sekitar 12 lagu. Yang pertama judulnya Kiss Me, terus ada Hate That I Made You Love Me, yaitu yang udah dirilis singlenya. Ada lagu ketiga Petal, yang keempat Stay. Lalu ada Oh Well, Big Feelings, Freak, Warning Signs, Like I Do, Never Get Over Me, Bad Thing, or Bunny Hop. Dan lagu single terakhir adalah Nowhere Nobody. Well, ini makin deket, makin deg-degan, makin gak sabar juga, ya. Tapi kayaknya kita harus menunggu aja sampai tanggal 31. Yang bisa gak ditunggu adalah lagu-lagu requestan lo. Boleh langsung sekarang, gak usah nunggu-nunggu lama. Nanti bakal langsung gue puterin, karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Rockstars, only on The Rockin' Life.

0: running.
1: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

Rock your day with Rocking Lab, where everyone can be a rock star. Yes, I'm still here on the office, only on the Rocking Lab sampai jam 1 siang nanti. Playing Taylor Swift with Elizabeth Taylor, ya. Yeah. One of my favorite song actually from Taylor Swift. And siapa nih yang belum bisa move on dari weddingnya Taylor Swift and also Travis Kelce, yang emang benar-benar menggemparkan dunia entertainment ya. Ini bisa dibilang wedding kalau misalnya of the year is an understatement menurut gue. Wedding of the decade, wedding of all time ya menurut gue ya, karena emang luar biasa banget ya the hype. Dan finally the Taylor Swift akhirnya menikah setelah sebelumnya yang kayak emang hubungan-hubungan sama laki-laki yang ada di hidupnya itu banyak banget yang tahu, terus banyak banget di-shipin sama ini, di-shipin sama si itu, dan akhirnya berakhir mengikat janjinya with Travis Kelce, the NFL star ya, yang emang very very accomplished, very very pasti udah banyak gelar yang dipunya juga ya. Tapi yang bikin kaget juga sama orang-orang adalah kabar bahwa katanya Travis Kelce musim ini bisa jadi adalah musim terakhirnya, karena sebentar lagi banyak rumor yang beredar kalau Travis Kelce akan retired alias pensiun dari NFL ya. Dan sebenarnya nggak tahu kan, karena emang bisa dibilang umurnya juga udah bukan yang sangat muda dan emang masih punya masa prime yang panjang juga. Tapi banyak fans yang malah berspekulasi Travis Kelce ini pensiun rumornya gara-gara Taylor Swift nih, rockstars ya. Gara-gara ya mungkin udah beda kehidupannya dan lain-lain, dimana dia juga sekarang udah punya podcast dan juga yang lain-lainnya ya. Tapi gak ada yang tahu alasan konkretnya, alasan sebenarnya itu apa. Kita hanya bisa menunggu waktu yang menjelaskan. Tapi sambil menunggu waktu, gue juga masih menunggu lagu-lagu requestan dari lo, karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Live.

0: Rockstar. Siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Nitsawin. Just You and Win Solo Fin Miring Jakarta. Tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
1: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

Entertainment Media and you're still with me dan Arkalinga on the office until 1 PM Rockstars and I'm not gonna be alone, of course. Not only with you, but also I'm gonna have Endah and Reza on the studio, y'all. Abis yang satu ini, jadi mereka baru aja ngeluarin single terbaru, namanya itu judulnya Terang Bulan. Siapa yang udah dengerin? Kalau belum dengerin, menurut gue lo dengerin sekarang ya. Karena abis yang satu ini, kita bakal ngobrol-ngobrol, lo mau nanya apapun, feel free langsung ke WhatsApp-nya kita aja di 0815 1987 676 876, only on The Rockin' Life.

0: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Rockstars. Dan hari kali ini di The Office. Dan sekarang gue nggak sendiri ya. Karena kalau lo yang udah join live TikTok sih sebenarnya udah tahu ya. Gue di sini udah barengan sama Endah and Reza. Yo, welcome to the studio. Kapan terakhir kali ke studio ini? Kalau
1: lama
0: banget ya?
1: Iya masih yang di Sarinah lah terakhir.
0: Lama banget. Tahun berapa kita aja udah lumayan lama nih di sini ya?
1: Kayak rindu banget.
0: Tapi kalau sama TRL sendiri, Enda and Reza, anyway welcome to the studio. Terakhir sebenarnya tahun lalu udah pernah ya, walaupun kita siarannya di luar. Di Record Store Day ya. Ya, itu tahun lalu. Betul. Yang pas tadi gue dikasih skripnya terus dikasih tahu itu tahun lalu. Emang iya tahun lalu ya?
1: Tahun lalu gak berasa kan?
0: Gak berasa
1: banget, ya ampun.
0: Aduh, gimana? Apa kabar?
1: Baik.
0: Gimana rasanya kembali ke studio lagi? Ya. Siaran live lagi ya?
1: Seru banget sih.
0: Kan mungkin sekarang kayak promosinya take konten dan segala macam gitu yang gak live ya?
2: Betul. Baru-baru ini tuh kan kita kayak balik ke zaman dulu gitu kayak yang pertama kali kemarin nostalgic adalah kita ngeburn CD lagi gitu kan. Yang mana tuh CD zaman sekarang susah banget kita cari kan.
1: Ngeburn CD dan apa?
0: Yang nah ya mungkin ada orang-orang Gen Z yang masih enggak tahu burn CD ya.
2: Burn CD tuh dulu ada CD writer namanya gitu kan gitu. Jadi kita ngeburn untuk master untuk bikin CD album kita gitu, EP kita. Nah, itu banyak yang sekarang udah enggak pakai dan langka sekali.
0: Benar.
2: Itu nostalgic kita yang pertama, yang kedua ini adalah ini. Ke radio-radio lagi dan yang radio pertama yang rilis maksudnya setelah kita rilis tuh ini.
0: Ini.
2: Rockin' Live. Nanti kita mau main kan ini adalah pertunjukan pertama kita yang belum kita latih. Jadi Anda beruntung sekali teman-teman.
0: Ini spesial ya. Ini pertama nih, belum di mana-mana ya. Makanya dengerin ini. Udah siap aja nih bawa gitar. Udah gak sabar aja. Emang sekarang nih performnya?
1: Enggak ya. Warm up.
0: Udah langsung pegang-pegangnya. Tapi setahun kemarin dari terakhir kita bertemu dengan Rockstars pastinya sama Enda and Reza, gimana? Apa saja yang udah terjadi ini selama setahun ini, please update us.
1: Aku nggak tahu ya, mungkin tergambar dari lagu-lagu kami yang dua rilis belakangan yang November 2025, judulnya Merelakanmu, kemudian Terang Bulan. Nuansa kehidupan kami juga kayak gitu, kayak agak-agak sendu, agak-agak ada sedih, ada kedukaan, banyak hal yang terjadi ya. Biasanya kan yang rasanya kan uplifting dan happy. Kayaknya memang fasenya lagi itu gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk kayak okelah kalau gitu kita dokumentasikan perasaan dan fase ini gitu, menjadi sebuah mini album nantinya gitu. Jadi memang ya itu yang kita godok belakangan ini ya. Setahun. Cukup lama untuk menggodok ini gitu. Bukan hal yang mudah karena juga menangkap fase kehidupan kami yang pada saat itu tidak baik-baik saja gitu.
0: Tapi kan ini berarti kalian juga berkarya udah lama banget ya. Udah 20
1: berapa? Setengah hidup kita ya.
2: Sebentar. Nah, Reza tuh dari 2004.
1: Iya,
0: 20.
2: Kami menikah 2009. And then album pertama juga 2009. Sampai sekarang kita punya 6 album dan 5 ya?
1: 5 album
2: dan EP-nya ada berapa tuh? 3.
1: EP 3.
2: 3
1: yang rilis digital.
2: Dan single-single
1: banyak sih. Belum kolaps-kolapsnya.
2: Berapa tahun ya? Kurang lebih hampir
1: dari 2004, sorry, matematika aku gimana?
0: 22 tahun. 22 ke
2: 2026.
0: 22 tahun. Wah, ini kalau jadi anak ini udah lulus kuliah ya.
2: Iya,
0: udah atau enggak tingkat-tingkat akhir deh gitu ya.
2: Setingkat fotografer gue tuh.
0: Tingkat akhir, Bro. Tingkat akhir.
1: Sudah
0: aman, skripsi aman. Aman.
2: Baru lulus ya.
0: Oh, udah lulus. Oke, bagus. Oke, tapi kan ya kalau misalnya namanya musisi udah 20-an tahun kayak gitu, ya normal lah kalau misalnya pasti udah berubah-berubah. Pak, yang di EP ini juga kalian sangat berubah gitu musiknya. Tadi sempat dibilang Maina juga yang tadinya mungkin identiknya dengan uplifting, Enda and Reza, tapi di EP ini membawa warna yang baru. Dan ini pastinya bukan dari segi musiknya doang, tapi dari segi kalian kayak ngelihat hidup dan kayak memaknai dan lain-lainnya ini kayak gimana. Tapi kalau misalnya gue nanyain dari Maida dan Mas Reza juga sendiri, sebenarnya yang paling berasa berubah itu apanya? Apa yang menyebabkan ya jadi musiknya berubah, jadi lain-lainnya berubah itu apa?
2: Tadi sinar benar waktu ya, kayaknya usia juga.
1: Iya. Cara kita memandang apa ya sebuah kejadian tuh jadi juga berubah gitu. Yeah. Mungkin yang tadinya banyak optimis, belakangan kok jadi banyak reflektif gitu. Kayak ini apa gue yang gimana gitu. Jadi banyak melankolisnya sih gitu.
2: Iya, dan di umur, maksudnya di fase apa, kalau apa namanya, apa tadi panggilannya buat
0: rockstars,
2: untuk rockstars apa alami fase di umur 40-an gitu, kayak early 40 itu kayak banyak yang kejadian-kejadian yang sebelumnya kita gak pernah alami. Kayak teman-teman kita sekitar sudah
1: ada beberapa yang berpulang on,
2: ada berpulang, ada segala macam. Nah itu jadi bagian fase. Dan kayaknya ya sebenarnya kita masih nulis tentang cinta, tentang apa segala macam. Cuman menarik juga kalau kita mengangkat sesuatu yang ada di fase hidup kita ini gitu.
1: Oh, iya. Dan kucingku sakit-sakitan kan. Dan baru meninggal Maret kemarin. Jadi memang secara setahun kemarin tuh aku merawat kucingku yang ginjal akut udah parah, terus sama kanker kulit, terus pokoknya udah parah banget deh. Jadi emang lumayan sedih-sedih banget sih. Secara 13 tahun bersama kucingku.
0: Aduh, 13 tahun.
1: Oh my god. Dan itu ada kucing pertama yang aku pelihara, maksudnya dalam arti benar-benar cuma dia doang, karena dia kan kakinya pincang ya. Jadi jadi aku rawat sampai 13 tahun. Mungkin lebih bahkan.
2: 13 tahun. Iya, EP ini tentang relief gitu, kayaknya relief apa perasaan kesedihan-kesedihan gitu, terus merelakanmu tentang kayak apa kita
1: lagi bisa nemenin untuk prosesnya.
2: Iya, itu si Terang Bulan ini nanti yang akan kita bawakan juga apa tentang
1: dialog dengan diri sendiri, kayak kejadian-kejadian sedih ini berdialog dengan diri sendiri. Kadang-kadang ada fase kayak aduh gue gak siap lagi besok gitu, kayak lagi nyaman di malam hari gitu, kayak
2: 12 malam gitu.
0: Aduh, emang waktu-waktunya untuk mikir kayak gitu ya kan, gitu.
2: Ada fase-fase gitu, masih bangun gitu. Kan kayak kita kan akan memikirkan apa yang setelah kita lalui selama ini gitu, sebagai musisi, sebagai personal juga gitu, kayak ya itu sih semuanya
0: bawa. Tapi itu sebenarnya fase yang baru dilaluin kalian, apa sebenarnya itu udah agak berapa lama tapi baru diterjemahkan ke dalam suatu karya tuh sekarang?
1: Kayaknya baru dialami menarik. Deh
0: baru
1: ya nggak sih, kayaknya baru deh. Kita tuh nggak pernah semelo ini tau.
2: Iya, kalaupun pernah, nggak pernah kita tulis.
1: Nggak pernah kita tulis lagu. Memang kayak menjadi obrolan dan kemudian.
2: Dan gue kepikiran berat aja banget nar untuk membawakan ini ke publik gitu, kayak kayak menyebar, bukan gimana ya, menyebar kesedihan kan berarti, kayak cuman apapun kayak kita tulis untuk kayak tetap kita harus relief dan. Dan apa?
1: Dan dia berbagi, mendokumentasikan rasa aja sih.
2: Mendokumentasikan rasa, jadi lebih ke buat kita sendiri sih ini gitu. Cuman kalau ada yang menikmati ya syukur ya.
1: Iya, iya. Tapi ini emang fase kita sudah bisa menceritakan ya.
0: Karena single pertama, jujur aja
1: nggak terlalu banyak.
2: Wah, Mbak Enes setiap berlumur air mata, berlumur.
1: Ya, jadi kayak emang nggak bisa juga gitu untuk merayakannya dengan gimana gitu.
0: Karena berarti bisa dibilang sekarang udah fase lebih ke acceptance-nya gitu ya. Udah bisa menerima, udah bisa menceritakan ke orang-orang gitu ya. Ini ada dari live TikTok juga tuh, Setia NKR. Bikin vinyl dong, Mbak.
1: Iya, ini termasuk rilisan istimewa sih sebenarnya, karena mungkin EP berbahasa Indonesia semua, terus kemudian konsep EP gitu ya, konsep mini album, nggak tahu ya, bisa kali dibikin vinyl ya.
2: Semoga ya. Vinyl yang kecil itu berapa inch tuh?
0: Kan nyambung. Tadi kan nostalgia CD udah. CD.
1: Iya, CD.
2: Oke.
1: Udah, langsung.
2: Siapa namanya?
0: Thank you. Siapa nih? Username-nya sih Setia NKRI. Oh, iya.
2: Setia NKRI. Kamu setia padamu.
0: Oke, dan kita nanti bakal lebih ngebahas tentang single dari EP ini, yaitu adalah Terang Bulan. Yang ini udah dirilis juga, ada lirik videonya juga udah ada. Ini lucu banget, bagus banget nih. Ini yang bikin siapa itu?
1: Yang bikin namanya Jamal Mashkur Aziz. Dia ilustrator.
2: Dan zaman kita dulu ya.
1: Oke.
0: Nanti kita bakal ngebahas itu Rockstars. Dan buat lo yang pengen nanya-nanya, boleh banget. Feel free, langsung aja ke WhatsApp kita, boleh di 0815 1987 6876, ke WhatsAppnya kita, ke live TikTok juga boleh karena kita masih live di @therockylive sampai jam 1 siang nanti, only on The Office with Endah and Reza.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Danar Kalinga and also Enda and Reza. Masih di studio TRL yang emang seru banget, selalu seru kalau kedatangan musisi yang emang tumbuh dengan radio, yang emang sangat akrab dengan dunia ini gitu ya. Kayak emang beda feel-nya ya. Ya, datang sini pastinya ini akan ngobrolin yang utamanya adalah lagu yang baru dirilis sekitar berapa hari? 9 ya? Sekitar kalau aku lihat di pokoknya beberapa hari lalu.
1: Seminggu. Iya, tanggal 2. Iya. Hari Rabu lalu.
0: Rabu lalu. Iya, itu judulnya adalah Terang Bulan.
1: Benar.
0: Ini sebelum kita masuk ke isi lagunya, maknanya dan segala macam, kita bahas dari judulnya dulu. Kita bedah ini pasti banyak yang nanyain, tapi ya banyak yang masih bingung juga sebenarnya. Aku yakin pasti Mas Reza dan Mbak Inas juga udah jelasin berapa kali juga.
1: Belum.
2: Pertama kali.
0: Baru pertama kali.
1: Yes.
0: Oke. Judulnya Terang Bulan. Ini kalau misalnya enggak ngelihat nama artis yang dari Indonesia ini apa? Ini makanan atau apa?
1: Martabak.
0: Iya,
1: Terang Bulan karena memang ada di lirik lagu ya. Yeah. Tapi juga awalnya juga kayak aduh ini nanti kalau dikasih judul ini jadi persepsi enggak ya gitu atau gimana enggak ya? Maksudnya karena kan kalau misalnya Terang Bulan Martabak gitu kan kayak manis banget, mungkin joyful, tapi ini lagunya agak sedih gitu. Cuman akhirnya kayak ya udah kayaknya emang paling cocok di antara yang lain ya, langsung to the point dan menurutku juga secara nuansa pas gitu. Memang kontemplatif di momen dimana Terang Bulan menurut aku juga sangat pas gitu. Jadi ya udah mengcapture semua ini, sangat mengcapture semua.
3: Gak tahu ya Nar, kalau sekarang masih nggak ya? Cuman kalau kayak pas kita tumbuh tuh ada kayak judul lagunya apa? Terang Bulan. Gimana lagunya? Terang Bulan.
1: Kayaknya
3: paling gampang gitu.
1: Pikiran produser ini, Pak.
3: Udahlah.
0: Tapi nggak ada kayak ternyata disama-samain atau makna yang kayak martabaknya ini nggak ada.
3: Itu bisa jadi expand. Jadi
1: gimana ya? Akhirnya kemudian. Takutnya kayak ini nggak ya? Takut jadi salah persepsi nggak ya? Dikira lagu happy apa segala macam? Kayak udahlah cuek aja gitu.
3: Jadi kita malah expand itu jadi sesuatu yang maksudnya itu kan multi tafsir ya.
0: Benar.
3: Jadi kayak judulnya itu bisa, maksudnya kayak orang mau bikin komedi juga silakan.
0: Orang mau
3: bikin itu sambil makan martabak gitu.
1: Silakan. Itu udah terjadi kok. Tiba-tiba ada yang ngirim, "Iya, Mbak, nih." gitu. Terus
3: motoin
1: martabaknya.
0: Ada gitu.
3: Enggak apa-apa, silakan.
1: Maksudnya malah menurut aku malah seru kalau misalnya memang bisa ke sana, plot twist-nya ke sana gitu.
0: Soalnya aku kirain kayak emang sengaja ada cocok loginya, ada kayak alasan tersiratnya kenapa dipilih ini, enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Karena itu.
3: Karena kata-kata Terang Bulan itu kan yang bikin gua ya, Nar. Maksudnya kayak lirik pertama Terang Bulan itu gua, dan gua enggak tahu itu martabak sejujurnya.
0: Oh, lu berarti tim nyebutnya martabak manis?
3: Iya. Martabak manis, telur gitu kan, asin gitu.
1: Telur, Pak. Jadi lapar nih.
0: Oh, jadi awalnya berarti dari lu.
3: Iya, jadi kayak Terang Bulan itu kayak aku ya waktu itu.
1: Iya,
3: iya. Gua sih terus abis itu enggak tahu kalau itu adalah nama martabak. Dan ada yang bilang martabak Terang Bulan itu merek ya? Apa
1: bukan merek sih, emang orang kalau mau pesen ngomongnya itu
0: ada di, jadi ada ini masih menjadi perdebatan sih sebenarnya ya. Ada yang bilang ini mah martabak manis, ada yang bilang ini namanya Terang Bulan gitu. Ini tergantung daerahnya masing-masing aja.
3: Aku baru sebenernya. baru tahu
0: ternyata ya.
3: Ya udah kita go with the flow aja waktu itu kan.
0: Oh gimana ya? Cocok juga. Tapi kalau itu kan adalah momen nama Terang Bulannya. Tapi kalau misalnya dari waktu itu awalnya banget terlintas dan kayak terpikirkan mau jadi lagu Terang Bulan ini, ingat enggak pas lagi kayak gimana? Berarti Mas Reza ya waktu
1: Mas
0: itu.
1: Mas Reza
0: ya?
1: Tuh yang punya ide lagu
3: jadi,
1: ini.
3: Rata-rata di EP ini penggarapannya kadang-kadang lagu berangkat dari gua, kadang-kadang berangkat dari Endah juga. yang sarang bulan ini kebetulan dari aku, dan kita selesaikan bersama selalu gitu prosesnya gitu. Dan apa tadi?
1: Oh, maksudnya karena memang merelakanmu nih kayaknya butuh teman deh, yang jangan terlalu draining lagi gitu. Mas Esa, yaudah coba bikin yang agak cheerful tapi melankolis gitu. Ya udah, terus dia terang bulan nih kayak gitu. Oh iya, langsung aja aku. Oh iya, boleh langsung lanjutin. Kayak dikasih idea di mana kemudian orang biasanya kalau habis sedih-sedih ada fase kontemplasi dan fase reflektif. Ya udah, kemudian ditulis, dan juga memang di fase yang sudah seperti itu, sudah melewati itu gitu. Jadi tahu rasanya. Jadi cepat gitu bikinnya. Benar-benar satu kali pertemuan. Tapi untuk lagu ya.
0: Iya. Untuk lagunya secepat itu.
1: Kecuali bridge, ada bagian bridge yang kemudian itu nyusul gitu. Tapi dan, idenya satu kali pertemu eksekusi.
3: Dan lagu pelan gini kan sebenarnya lebih sulit ya. Maksudnya tingkat kesulitannya daripada lagu yang happy, lagu yang up tempo segala macam.
1: Iya, karena itu, kita udah terbiasa sama itu kan buat kita ya.
3: Iya, itu jadi Mbak Endah tuh paling enak nyanyi pas pertama kali jadi vokal guide. Mbak Endah itu adalah vokal yang ada di lagu ini. Jadi emang setelah itu nyanyi sebenarnya bisa sih kalau dikejar, cuman nggak dapat lagi nar kayak udah, jadi kita pakai vokal guide
1: vokal
3: aja,
1: demo
3: aja. Vokal demo.
0: Oh, jadi udah. Yang akhirnya, jadi produk akhirnya ini adalah vokal guide-nya itu.
1: Pertama kali direkam udah.
3: Wah. Jadi, kecuali bagian bridge-nya, karena waktu pertama kali direkam gak bridge-nya ada belum ada. Sampai ini udah bridge-nya di sama-samain persis kayak yang ini gitu.
1: Cari tone vokal yang sama, emosinya. Oke, tapi agak mudah karena memang beda nada gitu. Jadi ya udah.
0: Pun kalau yang lain-lainnya dicoba lagi enggak dapet tuh feel-nya.
1: Enggak dapet. Sampai berantem kita. Enggak bisa. Coba lagi. Ada getaran di sini, enggak bisa.
0: Lu kayak orang dipaksa sedih gak lu? Sedih gak? Ayo bisa nangis. Rasain lagi yang kemarin. Gak bisa ya?
3: Udah gak apa-apa misalnya.
1: Aduh ya, dia kayaknya suami yang baik ya. Jadi kayak ya udah gitu, daripada dia tidur di teras gitu. Kayak oke, baik, nurutin, maaf ya.
0: Oke, dan jadilah lagu Terang Bulan ini. Bener. Ya. Yang ini kalau lihat dari komentar orang, dari kayak aku dengerin juga, ini benar-benar lagu yang bisa dibilang ya magical banget lah ya.
1: Oh, thank you.
0: Mega, magical juga dan lain-lain ya. Tapi kalau dari nadanya ya tadi bisa dibilang melankolis, tapi tetap agak ada apa ya bisa dibilang ya? Hopeful juga gitu ya. Betul, tapi sebenarnya kalau dari Mbak Endah dan Mas Reza, yang pengen disampaikan dari lagu ini emang sebenarnya apa?
1: Exactly like that.
0: Like that.
1: Ya, seperti yang Danar bilang, ya kayak gitu memang. Jadi memang ada rasa melankolis tapi ada hopeful, meskipun liriknya kayak jangan dulu datang terus harapan menghilang, tapi ya dari melodinya kami menyematkan kayak hopeful itu tuh di melodi dan mungkin nadanya gitu, cara bernyanyi juga gitu. Jadi enggak yang depressed, frustration, depressed and then gelap banget, dark, itu enggak juga sih gitu.
3: Dan si Terang Bulan ini kenapa, maksudnya ceritanya tentang satu situasi di mana anak gadis cewek yang ada di artwork itu dia nggak punya teman selain dirinya sendiri dan sinar cahaya si terang bulan ini gitu. Jadi dia nggak pengen si bulan ini cepat-cepat pergi karena ya udah di situ ada liriknya kan, jadi kayak jangan dulu kau datang matahari gitu. Maksudnya kayak dia pengen si sinar terang bulan ini menyinari dia sampai dia dapat apa namanya, sampai dia relief lah gitu.
1: Bagus banget.
3: Ya gitu kan.
1: Wow.
3: Gitu kan.
1: Gak tau penjelasan ini.
0: Wow. Reaksi kita sama ya.
1: Kayak
3: Itu nanti di apa, mini album di track 3. Nah di track 4 ada, gak apa-apa kita bocorin di sini.
0: Oke. Wah,
3: ada judulnya Matahari.
0: Jadi
3: kejadian setelah si terang bulan itu gitu. Ayo produser film siapa yang mau? Dulu kita Eugene Panji.
1: Habis siaran di sini kita terus ditanggap sama Eugene Panji dibikinin
0: video klip di sini.
1: Iya,
0: ini siapa? Mungkin kebetulan ada produser juga yang mau datang ya. Habis ini mungkin yang mau interview habis ini lagi dengerin juga kali ya. Di sini ada interview film juga soalnya. Siapa tahu mau bikin film selanjutnya.
3: Ayo.
0: Karena cocok nih, ini buat soundtrack film cocok banget juga ya sebenarnya.
1: Okay. Masa visual banget soalnya, dia masih membayangkan gimana visualnya, moodnya, warnanya gitu. Dia yang bikin artwork juga, yang gambar, jadi ya gitulah. Iya, mikirkan semuanya.
0: Tapi kalau lu Mas, kalau misalnya bikin lagu emang kayak gitu, emang udah terpikir sampai semuanya, dari musiknya bakal yang kayak gimana, artworknya bakal gimana, lirik videonya tuh gue pengen ceritanya bakal kayak gini gitu.
3: Wah, ya semoga sih. Cuman yang pertama kali gue bayangkan adalah suasana sih. Kalau gue kayak di suasana mana, kapan yang relate sama gue pribadi dulu gitu ya. Kayak misalnya ini kapan gue nyanyi lagu ini, dan momennya apa segala macam, baru tercipta. Mungkin fenomena bikin lirik tuh baru banget buat gue. Jadi biasanya emang musik kayak, musiknya kayak suasananya kayak apa gitu. Nah, jadi musik yang menurut gue menggambarkan seorang gadis di tepi pantai yang melihat sebuah kapal dan malam-malam ada bulan. Nah, musiknya seperti ini gitu. Jadi si video liriknya pun kita cuman ngasih juga ini ke si Jamal, ilustrator favorit kita namanya @833, shout out. Hari ini baru lahiran ya.
1: Iya, berapa hari lalu
3: Jamal.
1: Istrinya lahiran.
3: Maskur Aziz 833, dia ilustrator hebat sekali. Kayak udah kita kasih ke dia, dan gue sama dia tuh dulu bikin namanya motion comic. Jadi gue yang gerakin, dia yang gambar gitu. Jadi dalam 3 hari kita bikin motion comic, dan ini dia sendiri sekarang udah bisa segala macam. Jadi kita cuman kasih artwork itu dan dia interpretasi itu dengan apa namanya, gayanya sendiri gitu ya gitu.
0: Dan ini berhasil ya di translate ke si cerita lirik videonya ini sesuai dengan suasana yang tadinya lo gambarkan ya.
3: Iya. Dan dia minta brief dulu gitu, maksudnya gimana nih mas lagunya.
0: Agak berat ya, agak pressure ya.
1: Udah pasti bagus, cuma kayak aduh mbak gimana enggak gitu. Gambar.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kita flashback mungkin pas pertama kali lagu ini jadi ya. Selain pastinya tim kalian dan Mas Reza, Mbak Endah sendiri, yang pertama kali denger lagu ini siapa pas sudah jadi? Dan reaksinya gimana?
1: Iya, ini
3: jadi lagu ini tadinya gak mau jadi single.
1: Betul.
3: Terus kita main di salah satu festival jazz di Jakarta ya?
1: Iya.
3: Jakarta. Terus kita punya apa namanya, kita dapat kesempatan untuk listening session.
1: Nah, ya itu ngeburn CD itu.
3: Itu ngeburn CD tadi. Okay. Jadi kita play CD itu ke buat jam sekian sampai jam sekian, orang yang mau datang bisa dengerin gitu. Dan dari situ kita survei lah, nih yang mana nih antara matahari.
1: Iya, antara matahari. Enggak ada antara matahari, jagoan kita matahari doang waktu itu. Single yang depan.
0: Yang tadi.
1: Yang kita akan rilis nanti barengan sama IP. Terus tiba-tiba orang-orang pada bilang suka yang mana? Suka yang mana? Suka sih.
3: Track 3 nih.
1: Si track 3 ini, si
3: track 3 yang which is mana which is?
1: Iya, kayak kita kayak aku enggak merasa bahwa lagu ini kuat ya, karena kan suasananya begitu banget gitu. Terus tapi kok orang suka, oh ya udahlah gitu.
0: Akhirnya dari situ
3: ya, pertama kali diperdengarkan ya. Orang-orang suka, ya udah gitu.
0: Okay. Dan jadilah ini single kedua ya. Kedua dari EP ini ya.
3: EP-nya judulnya Menyambut Matahari.
0: Menyambut Matahari. Oh ini juga belum dibilang sebelumnya.
1: Ke media cuma di press release aja, tapi kan radio baru ini.
0: Oh iya. Wow, banyak ya hari ini yang baru pertama kali ini ya.
1: Banyak banget.
0: Nanti ada lagi. Nanti ada lagi yang baru pertama kali ya.
1: Iya.
0: Nanti ada juga. Tapi habis yang satu ini Rockstars ya. So don't go anywhere, still on The Office with Enda and Reza sampai jam 1 siang nanti.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

0: still with me dan rekan lingga Enoso, Endah and Reza in the house, yo. Masih dari tadi udah cek sound, udah siap-siap siap berarti ya.
1: Pertama kali.
0: Ternyata masih bisa ya, udah 20-an tahun berkarya masih ada deg-degannya ya.
2: Masih.
0: Kirain udah aman-aman aja.
1: Itu karena tenang. Berdua aja, jadi preparation penting banget kan. Nah ini gak prepare.
0: Prepare-nya kayak cuma 3 menit doang tadi ya.
2: Oh my God.
0: Itu yang bikin deg-degan ya. Tapi ya tadi kita udah ngebahas

0: single Terang Bulan juga yang ini akan menjadi bagian dari EP.
1: Ya.
0: Tadi apa judul EP-nya?
2: Mungkin boleh di
3: remind lagi. Menyambut Matahari.
0: Menyambut Matahari ya.
3: Yes.
0: Ada yang bisa di-spill lagi mungkin dari EP ini buat Rockstars yang lagi dengerin?
3: Iya, kurang lebih nanti menuju akhir tahun mini album ini akan rilis dengan nanti ada single focus track-nya juga yang akan mengiringi perilisannya gitu. Dan ya mudah-mudahan lancar ya, doakan kami dan kembali lagi ke sini nanti mudah-mudahan ya.
0: Amin. Ditunggu balik lagi ke sini ya. Tapi jangan nunggu setahun lagi.
3: Oke.
0: Terakhir tahun lalu. Ini sekarang nih.
3: Iya,
0: jangan tahun depan lagi.
3: Iya, betul,
0: bisa
3: betul.
0: Loh.
3: Iya,
0: bisa
3: iya.
0: Loh 3 bulan sekali iya, bisa enggak apa-apa.
1: Gitu ya.
0: Nerima ya gitu.
3: Oke. Okay. Iya,
0: tanggal belum ada?
3: Belum ada.
0: Belum bisa ya?
3: Belum bisa kalau itu.
0: Bisa.
3: Iya, karena Mas Esa harus gambar covernya dulu lagi.
0: Gitu.
3: Ya dia yang megang semuanya nih.
1: Produksian
3: jadi
1: ya.
3: Produksi ya.
1: Jadi kalau Andre Esa tuh gue orang dapur yang masak-masak gitu. Mbak Enda orang apa ruang tamu, dia nerima tamu jadi bagian promo apa. Nah jadi sebenarnya semua tunggu masakannya siap baru.
0: Oh benar, kalau masakannya gitu kan? Siap ya apa yang mau dihidangin ya.
3: Oke ya Mas Reza ya.
1: Oke.
0: Tapi mungkin terakhir dari Terang Bulan ini mungkin buat Rockstars yang lagi dengerin, apa harapannya atau mungkin harapannya buat lagu ini ada gak?
3: Iya tadi dibilang aku jadi ngeh gitu ya. Kayak dia udah 22 tahun kan. Berarti ini adalah lagu yang kami lahirkan di 22 tahun berkarir kami. Harapannya mudah-mudahan ini masih bisa menjadi bagian dari cerita hidup kami yang kemudian dinikmati sama banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan bisa jadi teman untuk teman-teman yang mungkin dalam fase kehidupan yang sama gitu.
0: Iya. Jadi itulah harapan dari Terang Bulan ini.
3: Betul.
0: Dan terakhir mungkin boleh kasih tahu ke Rockstars nih, ini Terang Bulan boleh bisa didengerin di mana aja dan boleh ajak untuk dengerin lagu ini atau EP ini boleh ya?
3: Iya, teman-teman bisa dapatkan tentu saja di semua platform digital ya, streaming dan kemudian ada video liriknya juga di official YouTube kami juga, dan juga pakai ya lagunya untuk backsound TikTok kamu.
0: Itu wajib sekarang tuh harus ya.
1: Iya. Semua gitu ya.
0: Harus,
3: kayak,
0: harus.
3: Iya. Mungkin kan sebentar lagi juga purnama nih akhir-akhir bulan. Jadi mungkin bisa kayak kayak capturing momen kamu bersama bulan purnama yang indah banget, karena memang kan lagi enggak terlalu banyak mendung belakangan. Ya, jadi mungkin bisa itu bisa dipakai mengiringi kontemplasimu di malam hari. Asik.
0: Wow. Cocok ya dengar malam-malam. Malam kayak gitu menemani kontemplasi ya. Oke, dan kalau gitu thank you so much once again, Mbak Enda, Mas Reza. Thank you udah main-main ke The Rockin' Live. Kita senang banget ya ketemu kau The Rockin' Live yang pastinya udah tidak asing lah buat Enda dan Reza ya. Dan Enda dan Reza tidak asing juga buat kita ya. Ditunggu karya-karya selanjutnya, datang ke sini lagi. Dan thank you so much juga buat Rocksource yang udah dengerin The Office hari ini, yang di live TikToknya juga. Tapi jangan kemana-mana karena ada persembahan terakhir spesial juga, ini baru dibawakan juga ya.
3: Bener.
1: Pertama kali. Tanpa persiapan.
0: Langsung aja kalau gitu sekalian gue dan rekalinya pamit dari The Office, and please welcome Enda and Reza. Let's go.
3: Okay.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
2: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Rockstar, siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Nitsawin. Just You and Win Solo Film Meeting Jakarta, tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta. A night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
3: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu.

0: 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
1: Lah iya. Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi iya, lagi.
2: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
0: Ya gue diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: The Rockin' Life is on.

playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

kuliner lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat datang Mark Wandi back again hari Selasa, nemenin lu.
2: Hari ini kita akan nemenin sampai jam 7 malam seperti biasa. Sudah yes. Kita tanda tangan juga kontraknya. Jadi jangan khawatir, kita akan kemana-mana. Kita gak akan kemana-mana karena sesuai dengan kontraknya sudah kita tanda tangan.
1: Iya, tanda tangan mulu mau kontrak baru boleh sih.
2: Ada yang pengen cerita gak hari ini? Ada yang tadi diantar siapa ke kantor?
1: Gemes banget.
2: Lucu banget ya.
1: Iya. Kayak, kamu ke bawah dong. Kenapa? Udah ada kopi buat kamu.
2: Cerita-cerita WhatsApp ke kita di 0815 1987 6876
1: atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jp.

0: Kita mau absen dulu diri kita masing-masing. How are you today, my love?
1: I'm so tired, bro.
0: Kenapa, bro?
1: Karena gini ya, dalam hidup ya, gue gak tau kenapa gue begadang mulu. Tapi anehnya ya, gue udah pakai yang kata orang itu ampuh, gummy. Melatonin.
0: Melatonin.
1: Iya kan? Atau enggak kayak biasanya ada yang sleeping patch katanya. Nah, itu tuh enggak ngaruh di gue.
0: Memang enggak ngaruh, karena itu bukan sleeping pills.
1: Emang kalau sleeping pills enggak tuh?
0: Langsung ke sleeping pills lo harus pesen ada
1: pakai subscription-nya.
0: Iya, ada iniannya. Kalau kayak gitu tuh lo harus enggak bisa main HP, Mar.
1: Iya, tapi maksudnya biarpun gue malam, otak gue tetap bekerja kayak what's next gitu.
0: Kalau misalnya otak lu nih tetap bekerja gini kan, terus ada pertanyaan what's next, ada nggak jawabannya?
1: Ada.
0: Apa?
1: I don't know. Makanya kayak okay, coba pikirin apa lagi nih dalam hidup lu mau ngapain gitu kan? Otak gua tuh ngomong. Terus gua kayak apa ya? Coba bantu dong. Lah, gua juga nggak tahu, bro. Gua imajinasi lu doang gitu. Ternyata gua halus sama ini makan mushroom. Tapi nggak tahu kenapa susah banget ketika gua udah olahraga. Ya, misalnya gue olahraga di pedal nih tadi pagi. Mm-mm. Terus habis ini kita kerja, siaran dan segala macamnya. Malamnya main game, udah capek banget nih misalnya jam 1. Pas udah mau bahan, mau bobo nih, selalu gak bisa bangun, gak bisa tidur.
0: Karena pertama, kan lu tadi bilang pedal.
1: Iya.
0: Terus lu main game, main game berapa lama?
1: Iya, 4-5 jam.
0: Itu, jadi di badan lu itu ada yang namanya nervous system. Iya. Correct me if I'm wrong ya.
1: Cemiu.
0: Kalau misalnya terlalu sering terpapar dengan let's say blue light.
1: Oh iya, si monitor.
0: Monitor atau lu tuh makannya seperti apa?
1: Iya, junk food. Nah, ini kan gue open up.
0: You're being honest,
1: yes,
0: right?
1: Yes.
0: Jadi badan lu tuh gak merasa tenang karena dia tuh terus bekerja. Jadi meskipun badan lu, otak lu tuh capek, mata lu doang yang capek, tapi badan lu tetap bekerja.
1: Berarti gue harus doa ya. Biar tenang.
0: Boleh, itu yang keempat lah.
1: Iya, keempat.
0: Yang pertama harus dibenerin dulu cara makan.
1: Tapi kan gue udah capek nih, udah capek aktivitas.
0: Iya.
1: Capek mata main game.
0: Bener.
1: Harusnya capek bisa langsung pulas dong.
0: Gak bisa, nervous system lu gak tenang.
1: Oh.
0: Karena banyak pikiran itu.
1: Iya.
0: Badan lu terlalu capek.
1: Iya.
0: Kalau terlalu capek tuh gak bisa tenang badannya. Capek tuh beda dengan tenang ya.
1: Beda ya.
0: Beda dong. Pernah tenang gak seumur hidup?
1: Susah lagi dalam hidup ini.
0: Kenapa emang?
1: Banyak hal yang harus dipikirin lah sebagai pria.
0: Apa? Satu aja?
1: I don't know. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. Rocking your day with the best playlist in town.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: pasti tahu kalau kesah kalau gue susah tidur.
1: Iya. Yeah.
0: Sarah Tobi ngapain weekend?
1: Tidur kan. Oh, sama gue sekarang tuh lagi ini, lagi seneng-senengnya ngitung kalori pakai timbangan.
0: Oh, ada timbangan buat makanan ya?
1: Timbangan digital. Jadi kan juga tadi Marco tuh masalahnya adalah kurang tidur ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Ternyata badan tuh kalau misalnya tidak tenang itu berefeknya ke banyak hal, bisa dari naik berat badan.
0: Oh iya, gue juga tuh.
1: Lo tau gak kenapa berat badan lo significantly jadi lebih gampang naik setelah lo turun banyak banget?
0: Kenapa?
1: Karena yang kemarin itu tuh lo dipaksain, jadi badannya badannya tetap capek.
0: Ini berontak nih.
1: Ngebrontak. Jadi kalau misalnya lo tuh sekarang lagi pengen turun berat badan, let's say itu badan harus tenang, karena kalau badan itu stres atau capek, banyak pikiran, baru putus, ditinggal nikah, selingkuh. Itu tuh badan ada namanya hormon kortisol.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau hormon kortisol naik, sama kayak sekarang lu kan kurang tidur, makan banget junk food,
0: parah.
1: Lu hajar padel.
0: Asumsi gue pengen capek,
1: tidur. Kayak gitu, makin
0: tapi
1: capek.
0: Enggak bisa,
1: itu malah bikin badan jadi ayo kita simpan lemaknya lebih banyak. Takutnya dia kenapa-napa nih kalau kita kurang lemak. Jadi disimpan semua ke badannya.
0: Wah, ini ekstrim banget nih, makan lagi.
1: Apalagi kalau misalnya lagi stres itu nyarinya gula kan.
0: Iya.
1: Gulanya tuh bukan gula-gula manis, tapi gula-gula dari karbo.
0: Iya, betul.
1: Makanan tinggi garam.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemarin itu
0: tung.
1: Yang gue lakukan weekend kemarin sebenarnya udah 3 bulan ini gue udah lagi ngatur makan sama ngatur tidur kan, Bray.
0: Oke. Okay. Ini makanan sehat berarti nih.
1: Enggak, makanan sehat juga, makanan yang kurang kalori sehat gitu juga harus gue timbang. Oh. Jadi gue lagi seru banget deh semenjak gue tahu jadi kayak ternyata nasi 100 gram tuh segini.
0: Ini jadi hobi baru ya.
1: Hobi baru, jadi kayak gue foto dulu makanannya, ini berapa gram gitu, sayurnya berapa gram gitu, baru hasilnya kelihatan tuh setelah 3 bulan, Mar.
0: Maksudnya hasilnya kelihatan apa?
1: Jadi lebih pok gitu badannya.
0: Tergantung bagian mana yang
1: iya benar.
0: Lu ngadon.
1: Iya. Itu kayak pas weekend kemarin, wah ini dia hasil dari yang gue ngeluh-ngeluhin itu. Jadi kalau kurang tidur, tidurnya diperhatiin,
0: dibagusin
1: gitu teman-teman. Tidur tadi malam?
0: Aduh, jam berapa? Jam 5 gue lama-lama nongkrong sama satpam ya, mending ya.
1: Iya, nyari uang.
0: Syat, udah subuh, pedal dulu ya.

We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini. Ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: You're listening to TRL.

0: Back again, masih setia nemenin lu di
1: banget.
0: Drive and Jive.
1: Bener banget. Satu
0: topik makanan di. Kali ini lagi mau ngebahas di Drive and Jive perspektif tentang hal yang mungkin sering terjadi dan mungkin lu alami.
1: Iya benar.
0: Kalau lagi punya pasangan.
1: Kalau lagi punya pasangan dan lagi punya rencana jarak jauh.
0: Dan lagi intens-intensnya.
1: Iya lagi jarak jauh. Jarak jauh. Jangka panjang.
0: Jangka panjang.
1: Jangka panjang.
0: Investasi lah.
1: Investasi. Entah mau nikah, entah mau
0: tunangan.
1: Sanjit. Wow. Sabar ya teman-teman ya.
0: Jangan dibahas bisa gak sih?
1: Kan lu yang mulai. Caper banget.
0: Iya.
1: Ini topiknya nih. Lu bisa ngasih tahu perspektif dari kedua belah pihak ya.
0: Selalu nih.
1: Menurut Antum, nabung sama pacar itu good deal or bad deal?
0: Wow. Ulang saya lagi boleh? Tekankan. Barang,
1: nabung barang pacar, is it a good deal or bad deal?
0: Wow. Coba pikirin dulu, omongin dulu boleh sama pasangan lu.
1: Iya boleh.
0: Abis itu kasih tahu jawabannya di WhatsApp 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat datang malam di Drive and Jive. Balik lagi di Drive and Jive Perspective.
2: Hello, kita lagi ngobrolin tentang what do you think, what's your take on nabung sama pacar. Ini pacar ya, pacar. Bukan tunangan, bukan suami atau bukan istri.
1: Ya, kekasih.
2: Kekasih saja. Mungkin normal kalau di umur-umur gue sekarang.
1: Apaan dulu?
2: Nabung.
1: Oh, nabung.
2: Yang kayak, ya ngapain lagi sih? Masa udah umur segini masih bercanda?
1: Kita udah 5 tahun.
2: Enggak 5 tahun juga. Dari sekarang nih, kita dari awal udah kenal, gue harus tanya dulu, nih intensinya apa? Jangan cuma pengen ngobrol doang gitu.
1: Kenalan setahun, abis itu goodbye.
2: Menurut lo gimana, netizen? Rockstar, is it a good deal or bad deal kalau nabung sama pacar? Lo kasih tahu ke kita via WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita jawaban lo di @therockinglife.jkt.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Bang, apakah nabung bareng pasangan lo is a good deal or a bad deal? Salah.
1: Aku sih enggak ya.
0: Lu enggak mau, enggak setuju?
1: Iya, karena kita harus tetap punya kuasa terhadap uang-uang itu, tanggung jawabnya.
0: Nah, tapi kan kalau nikah satu kesatuan.
1: Ya beda, kalau udah ada rencana nikah mungkin iya, tapi kan ada juga kemungkinan enggak jadi, coy.
0: Ya kalau gak jadi biasanya kan ada kesepakatan.
1: Ada bagi dua.
0: Jadi bagi dua lagi aja, balikin masing-masing.
1: Iya. Cuma gini loh Mar, kalau misalnya nabung, ini menurut gue, kalau misalnya nabung bersama pacar, itu resiko untuk kenapa-napa ini lumayan gede. In this kind of economy, man.
0: Damn, iya.
1: Yaudah kita nabung sendiri-sendiri aja. Kita bertanggung jawab dengan uangnya masing-masing. Nanti kalau misalnya kita ada rencana mau nikah, nanti kita bagi dua nih urusan vendor. Kamu urusan vendor mana, aku urusan vendor mana. Gitu, jangan digabungin satu kesatuan. Kalau menurut gue ya, gue juga belum ada pikiran mau ke arah sana, masih
0: dan
1: lama
0: belum pernah nih.
1: Iya, belum pernah nikah juga, kita gak tahu.
0: Cuma belum pernah juga kayak nabung sama pasangan.
1: Enggak, gue belum pernah.
0: Belum ya.
1: Untuk even.
0: Tapi emang duit sensitif sih ya.
1: Sensitif lah. Bahkan untuk ini ya, untuk jalan-jalan liburan pun gue sendiri-sendiri tetap.
0: Oh iya.
1: Sendiri-sendiri. Jadi jadi misalnya dia bayar apa, gue bayar apa.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Sama kayak kalau pacaran juga, kayak ke mall dia bayar makan,
1: gue bayar apa,
0: gua
1: bayar apa gitu.
0: Iya, sama kayak iya. Kan. Jangan dilanjutin deh. Kalau Oksan nabung bareng pacar, menurut lu apakah itu good deal atau bad deal sih?
1: WhatsApp your opinion. Asik. Ke 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM ke Instagram kita @thebrokinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is

0: Sarah Tobing dan juga Marco Rani. Di Drive and Jive, kita lagi ada di Drive and Jive Perspective.
1: Yes.
0: Lagi ngomongin tentang nabung bareng pacar, is it a good deal or a bad deal? Tadi aku dari kubu yang tidak setuju ya.
1: Aku kubu yang setuju banget dong. Aku positif vibes banget.
0: Gimana?
1: Kenapa ya good deal menurut gue? Karena lu kalau pacaran kan udah pasti niatnya ke jenjang yang lebih serius.
0: Belum tentu.
1: Masa main-main doang?
0: Ya kalau misalnya ada,
1: iseng doang.
0: Ada Bray, lu baru hidup apa gimana?
1: Baru hidup
0: gue 2 hari. Ini Jakarta coy, pacaran tuh banyak tujuannya.
1: Gue gak suka lagi konsep-konsep pacaran yang aneh-aneh kayak gitu.
0: Sama bro.
1: Lempeng-lempeng aja.
0: Gue juga sama banget sama. Bro. Iya.
1: Kita ketahuan banget bohongnya ya.
0: Lanjut.
1: Tapi kalau POV gue lebih suka kalau misalnya nabung bareng, karena artinya sama-sama serius, sama-sama niat gitu loh. Biarpun ya kan gak tahu kedepannya kayak gimana, yeah. Tapi at that moment, ih gue serius sama lu, lu serius sama gue, yuk kita coba ikhtiar.
0: Oh benar.
1: Iya kan,
0: yeah.
1: Ikhtiar apa sih?
0: Kayaknya ya, kan gue juga Kristen.
1: Ikhtiar apa ya, Bli? Ikhtiar itu niat baik.
0: Yang baik. Iya. Nah,
1: kita niat baik aja sampai ke jenjang yang lebih serius.
0: Insya Allah sampai ya.
1: Iya, dengan cara ya udah yuk nabung bareng supaya kayak oh kita ada target nih misalnya 10 juta pertama untuk apa? Hah? 10 juta pertama untuk apa? Untuk gaun. Gaun berapa sih? Ya pokoknya let's say total target 100 juta deh.
0: 100 juta.
1: Nah, jadi kan seenggaknya kita ada targetnya, kalau udah nyentuh, yuk. Kalau masih sama-sama, yuk nikah. Kalau enggak, ya udah bagi. Ya lu dapat 50, gua dapat 50.
0: Kalau
1: gitu.
0: Misalnya ada kondisi yang satu, misalnya si perempuannya lagi hari itu, bulan itu tuh kan nabungnya berbulan gitu, ceritanya.
1: Lebih bulan-bulan.
0: Nah, di bulan itu tuh dia lagi kere total, bro.
1: Iya, no worries.
0: Gimana itu?
1: No worries. Ya kan tinggal kita di data. Misalnya si A cowok, B cewek. Ya ada yang A misalnya bulan ini 300.000. Yang B strip. Iya kan? Bulan depan yang A 400.000, yang B strip. Kayak kamu niat enggak sih? Putus. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Satu Wing Makanan ini masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam. Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective nih bosku.
1: Ada yang ingin beropini mengenai apakah nabung bersama pacar adalah sebuah keputusan yang tepat atau yang tidak tepat?
0: Tidak tepat. Tapi kasih itu juga alasannya kenapa?
1: Iya dong coy. Masa dia WhatsApp doang cuma
0: enggak tepat. Oke, bye.
1: Kasih tahu kita via WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita aja @therockinglife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Back again masih nemenin lu di Drive and Jeff sampai jam 7 malam pastinya. Ada Sarah Tobing, Marco Landi, kita lagi ngebahas soal tentang perselingkuhan.
1: Perselingkuhan mulu.
0: Nabung. Kenapa dia tahu gue perselingkuhan? Nabung bareng pacar, apakah good deal or no deal?
1: Good deal or no deal. Ada Nadine.
0: Nadine.
1: Good deal sih. Gue sama pacar punya tabungan buat ngerayain kayak anniversary atau misal mau rayain sesuatu.
0: Yes.
1: Jadi tiap gajian langsung transfer ke satu rekening. Betul. So far sih belum ada tabungan nikah karena jadi berat nabungnya. Lihat nanti aja deh kalau nikah.
0: Tabungan actually bersama good deal, biasanya. Ya,
1: taber.
0: Iya.
1: Tabungan bersama.
0: Atau kayak di sekarang di bank-bank ini.
1: Apa?
0: Aplikasi ada pocket-pocket tersendiri.
1: Ada pocket-pocket. Oh gitu. Benar. Harusnya masuk nih.
0: Huh? Ya, masuk nih kayak brand.
1: Ada Rio.
0: Rio.
1: Disaster atau bad deal kalau belum jelas arahnya, nabungnya semangat, ntar pas udah putus pasti rusuh dan ujung-ujungnya malah bingung duitnya siapa. Iya sih, kalau enggak disiplin.
0: Betul.
1: Kalau tidak sesuai dengan yaudah hari ini kamu enggak bisa, yaudah aku deh.
0: Iya,
1: gitu. Berantakan jadinya. Dan gue tuh anaknya kan berantakan ya, Beb. Dan selain berantakan,
0: iya,
1: gue tuh pemaaf.
0: Idi.
1: Iya, kelihatan gak sih, Boy?
0: Iya sih. Pemaaf gimana tuh kayak?
1: Maksudnya ya udah hari
0: putus
1: ini.
0: Ya, ya udah aku maafin deh.
1: Bukan gitu. Maksudnya hari ini dia enggak bisa.
0: Iya, bulan ini nih.
1: Bulannya enggak bisa nabung, ya udah gue yang tombok. Daripada
0: nah, salahnya jadi tombok.
1: Ya makanya itu gue orangnya
0: catat aja.
1: Iya, gue anaknya pemaaf. Apalagi kalau misalnya dia bilang, "Aduh, soalnya anjing aku tuh lagi ini,
0: lagi sakit.
1: Mobil aku AC-nya enggak nyala."
0: Ya ini uang tabungannya kita kasih ke sana dulu aja.
1: Enggak segitunya dong. Kan gue juga masih punya otak.
0: Katanya baik.
1: Ya baik, tapi kalau enggak punya otak, Bro.
0: Baik, terima kasih Sarah Tobing untuk opininya. Kita lagu dulu pemirsa.

0: Ini udah 2 jam nemenin lu Loksa dimanapun lu berada. Thank you so much yang udah ikut serta request lagu sama kasih opini tentang nabung bareng pasangan.
1: Iya, mau nabung sampai miliar-miliar, tapi kalau misalnya lu coba berjuang sendirian buat apa, Bray?
0: Capek sendirian itu gak enak.
1: Iya gitu. Mau lu bilang lu pemaaf, baik, tapi kalau yang di sananya masih pengen jadi kalajengking, iya gimana?
0: Mau lu bilang enggak kok dia sayang sama gua dong, tapi pas ngecek HP enggak boleh. Ya, males lah.
1: Enggak diposting-posting.
0: Enggak diposting-posting. Padahal mimpi gue cuma diposting satu aja, 24 jam hilang kok.
1: One day akan ada. Akan ada tanpa lu minta.
0: Iya. Selingkuh mulu cewek.
1: Enggak semua ya. Enggak semua ya, gila lu. Gue dari perwakilan kedubes perempuan-perempuan overly setia.
0: Perempuan-perempuan anti selingkuh.
1: Anti.
0: Iya.
1: Anti selingkuh. Mengucapkan undur diri.
0: Iya.
1: Karena sekarang udah jam?
0: Udah jam 7.
1: Berapa
0: pastinya
1: nih? Jam 7 ya?
0: Iya.
1: Jam 7 malam sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangan.
0: Saya juga dari komunitas pria-pria suka wanita. Mengucapkan terima kasih sama Tobing,
1: Afina Yaka, Marco Randi
0: dan kami ya. Besok akan menemani kalian lagi.
1: Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, yes, di Drive and sir. Jive. Jadi kita ketemu besok. Bye-bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be.

WRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
4: I found something.
5: Okay. Did you find?
4: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
3: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Rockstar, siap-siap untuk momen tak terlupakan bersama superstars asal Thailand, Win Nitsawin. Just You and Win Solo Film Meeting Jakarta, tanggal 1 Agustus 2026 jam 7 malam di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta. Dengan tema Spend the Whole Day, kita akan diajak untuk ikut berbagai aktivitas bersama Win, berinteraksi langsung, lebih dekat, dan juga menyaksikan penampilan musik dari Win. Jangan sampai ketinggalan. Dapetin tiketnya sekarang juga cuma di winmitawinjakarta2026.com. Just You and Win Solo Fan Meeting Jakarta, a night to remember. Didukung oleh The Rockin' Life Jakarta.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
3: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
4: I'm gonna just see what's happening.
3: Hey Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
5: You're from a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
3: But I miss you.
6: For a while there, it was rough.
7: Isabel died in November. She was just the love of my life.
4: Her voicemail's for her dead sister.
8: You gotta tell her.
7: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me, like I'm Meg Ryan. We lock eyes, then it happens.
4: Sorry, is this seat taken?
2: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
1: Rockin' Hype.
2: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar mustahil.

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: 87.6 TRL, masih di Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: and Shagun Dre.
0: Kita baru aja dengerin Here Before, lagu dari Osamu Fukuzawa, Robin Florence, and Edible. Gue suka deh sama playlist kita hari ini. Udah ada beberapa nih yang gue masukin ke playlist gue sendiri. Selalu gitu ya, colongan.
1: Sama.
0: Lo belakangan ini lagi suka dengerin apa, Andre? Ada yang berubah gak?
1: Gue sukanya lagu-lagu gereja sih. Gregorian chants gitu.
0: Mantap, masuk. Bagus.
1: Sotoy.
0: Gue support.
1: Belakangan gue lagi suka lagi dengerin Steve Lacy.
0: Oh, welcome back.
1: Steve Lacy. Setelah Gemini Rides di 2022, dia akhirnya rilis album lagi ya. Judulnya Oh Yeah.
0: Exactly.
1: Kayak harus gitu ngomongnya Oh Yeah. Nah, terutama ada track. Satu track sebelum track terakhir, judulnya Nice Shoes in Your World. Tapi Sunshine dari Gemini Ride masih on repeat sih. Jadi promote Steve Lacy gue.
0: Gak apa-apa, kita fans.
1: Kita fans. Ya, yeah, basically gue dengerin apa aja sih. Kuping gue murahan. I listen to everything.
0: Oke, benar. Sebenarnya ya, statement I listen to everything tuh pernah gue pakai juga ketika gue ditanya, lo suka dengerin genre apa sih? Atau lagi suka apa sih gitu? Karena di saat itu gue lebih ke ngeblank alias bingung. Tapi kalau dipikir-pikir ya, do we think that sometimes we just say that to be safe? Because what does everything even mean?
1: Berarti everything itu jawaban paling aman ya?
0: Ya kan?
1: Soalnya iya. Soalnya genre sama subgenre kan ada banyak banget nih sekarang. Ada 6 ribuan lebih gitu kalau gak salah.
0: Wah.
1: Jadi mungkin kalau ditembak on the spot agak susah tuh lo milih dari 6.000 gitu kan.
0: Benar, benar banget.
1: Tuh cap-cip-cipnya. Tapi yang jawab everything juga biasanya ada jawaban follow up tuh. Kayak kecuali apa gitu. Jadi lebih gampang sebenarnya kalau pertanyaannya lagi dengerin siapa. Kan jawabannya spesifik dan singular gitu ya. Tapi menurut lo ada gak orang yang dengerin everything mungkin... Bang David Tarigan gitu ya.
0: Great
1: tapi
0: shot.
1: Selain Bang David Tarigan siapa lagi?
0: Aduh, iya lagi.
1: Iya kan?
0: Bagian kecualinya tuh benar banget. Everything but this or that. Which is also okay. But maybe nobody actually listens to everything.
1: Iya.
0: Gak tau sih, bisa aja kita tuh emang curious enough to listen to just more than one thing. Gitu ya. Ini juga analisa gembel gue kembali lagi ya. Or maybe we say everything because we don't really wanna be put into a box. Contohnya gitu, kalau misal lo dengerin playlist like songs gue, itu ya lumayan gaduh-gaduh sih, nyampur aduk semua gitu.
1: Mendingan gitu gak sih daripada gak punya preference?
0: Nah, gue setuju. Tapi balik lagi ya, to each its own. Gak ada juga yang salah dan gak ada yang benar. If you like it, I love it. Gimana Rosa? Kalian setuju gak?
1: Semoga pada setuju ya. Kalau enggak juga gak apa-apa sih.
0: Bebas juga ya.
1: Bebas. Oke, mungkin boleh dipikirkan sambil dengerin lagu yang berikut ini. This is Elevator Vibes 13 by The Brothers Nylon.

0: Swing Theory.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
3: Swing Theory.

0: 87.6 TRL The Rockin' Life masih di Swing Theory bareng Shark and Dre
1: dan Monica Karina.
0: Barusan kita dengerin Eye Level dari Nate Smith, Kiefer, and Cartoons, and Kenny Beats.
1: Mm-hmm.
0: Para jagoan ini mengawali jam-jam rawan kontemplasi dan overthinking.
1: Gue setuju. Benar.
0: Ada salah satu lagu ya Nate Smith featuring Emma Watt. Judulnya Disenchantment, The Wait. Yang menurut gue cocok kalian dengerin sambil kontemplasi dan ngopi.
1: Wah,
0: ada ngopinya tuh, penting.
1: Ada ngopinya.
0: Nah, ada teori namanya Sonic Reasoning. In a nutshell, teori ini bilang kalau frekuensi bisa mempengaruhi rasa dari kopi.
1: Oh.
0: Menarik ya. Nah, berubahnya rasa kopi ini tentunya perceived gitu ya. Kayak high pitch itu bikin rasa kopi jadi lebih manis, sedangkan low pitch atau yang heavy on base itu highlighting roasty, earthy dari rasa kopinya.
1: Oh.
0: Nah, analisa gembel gue nih ya.
1: Apa nih?
0: Mungkin based on that theory juga, beda coffee shop atau cafe itu punya playlist yang beda-beda juga. Nah, lo termasuk yang judge coffee shop atau cafe based on the music atau enggak, Mon?
1: Aduh, gue lumayan iya lagi. Judgmental.
0: Enggak.
1: Buat gue, faktor penentu paling atas tentunya mungkin yang dijual ya, alias si kopi sama makanannya. Tapi buat gue pribadi, musik tuh penting lah, penting, lumayan penting ya. Gak penting banget, tapi penting. Nah, gimana tuh?
0: Tengah-tengah dia.
1: Gak melulu kurasi lagunya. Kadang tuh menurut gue yang penting dan patut diperhatikan itu volume musiknya. Kayak gue masih bisa laptopan gak? Bisa ngobrol gak? Tapi betul juga, kalau misal gue ke coffee shop lagi mau ngobrol, terus walaupun musiknya volumenya kecil, tapi lagunya ala-ala DWP gitu kan, mungkin agak kurang cocok ya. Kayak, apa? Apa? Kemana? Gitu. Susah kan?
0: Susah sih.
1: Oke, kalau lo ada ngandre cafe yang jadi tempat favorit lo, karena lo tahu kurasi atau playlistnya lo suka?
0: Ada. Di Bintaro Sektor 1 namanya Stugo. Kopi dan makanannya enak. Baristanya asik-asik, kayak gitu. Barisannya asik-asik.
1: Asik atau menarik?
0: Cowok-cowok kebetulan kebanyakan. Ya gak apa-apa juga sih.
1: Gak apa-apa banget.
0: Dan yang paling penting, playlistnya bagus. So far itu salah satu kafe yang kalau gue kesana, entah untuk laptopan, gue gak perlu pakai earphones. Karena playlistnya gue suka dan dirotasi gitu, jadi mereka punya beberapa playlist. Nah, pas di era pandemi gue pernah ke situ nih, terus dari buka sampai tutup. Jadi dari pagi sampai jam 9 malam kalau gak salah mereka tutup.
1: Waduh.
0: Seharian tuh gue bener-bener
1: kesana. Berapa ronde kopi kalau gue boleh tahu?
0: 4.
1: Waduh, lambung aman.
0: Nah itu, makanya sekarang gak aman. Jadinya gara-gara itu tuh. Nah itu semua karena rotasi playlistnya best banget menurut gue. Jadi gue betah. Nah benar dari sarapan sampai makan malam gue di situ tuh. On contrary, kalau lo ada gak kafe yang karena playlistnya kurang cocok sama taste lo, sampai bikin lo mau cabut?
1: Ada. Bentar. Tadi harus di note dulu ya. Nama kafenya apa? Stugo,
0: Stugo
1: di Bintaro.
0: Yes.
1: Menarik buat teman-teman yang warga Bintaro atau Tangsel. Kebetulan gue bukan, tapi ayo mari kita jalan-jalan. Kalau kafe yang gak cocok ada sih kayaknya, tapi gue gak ingat secara tepat lagi. Cuman kadang yang paling ngeganggu tuh, misal, gak ganggu banget sih, cuman menurut gue kurang cocok tuh kayak kita misalkan lagi di restoran Jepang nih. Makanannya makanan Jepang. Disapanya irasshaimase gitu kan.
0: Tapi irasshaimase.
1: Iya kan, ngerti kan maksud gue. Tapi lagunya misalkan reggae gitu. Nah, itu menurut gue agak, bukan gak bagus ya, tapi agak ada dua vibe berbeda gitu. Jadi gue agak bingung kan kayak, wih, mau joget apa mau mau makan nih, gitu.
0: Jepang Yoman tuh jadinya.
1: Itu dia mau kayak woyo atau kayak arigato gitu kan.
0: By the way, please catat lagi warga Bintaro dan sekitarnya, Stugo. Lokasinya di sektor 1. Dan please Swing Theory, kita outing jalan-jalan.
1: Nah itu, gue siap. Mungkin saatnya tim Swing Theory jalan-jalan nih ya. Kita outing. Okay. But do you think their playlist could tell you about the place? Like, should it feel intentional? Or does it sometimes feel like someone just hit shuffle?
0: Please outing dong pagi-pagi aja.
1: Masih
0: pengen outing.
1: Ayo, gue juga setuju.
0: Tapi iya sih, kalau tempat dan lagunya gak nyambung, jadinya agak kurang ya. Menurut gue harusnya nyambung karena jadi align gitu. Ada beberapa tempat dan salah satunya si Stugo itu yang menurut gue playlistnya rapih. Dan gue tahu kalau memang ada tempat-tempat yang playlistnya dibuat intentionally. Karena salah satu teman kita yang buatin playlistnya Swing Theory, jangan juga buat playlist di tempat-tempat itu. Oh. Nah, si Steve tuh pernah cerita ada formulanya untuk bikin playlist di beda tempat, formulanya beda juga. Mungkin tuh masuknya sonic branding kali ya. Nah, lo pernah gak ke tempat yang playlistnya oke, tapi kopinya malah biasa aja? Atau yang kopinya oke, tapi playlistnya terrible?
1: Ada sih, ada banget. Memang selalu ada ya. Di genre beda-beda ini ada yang kopinya enak, ada yang gimana-gimana. Tapi kalau soal kopi dan makanan, mungkin gue gak terlalu picky ya. Jadi gue biasa-biasa aja. Cuman kalau yang sebaliknya, kadang bisa aja sih di-solve dengan cara yang sangat simple, yaitu pakai headphones. Jadi kita tetap dapat kopi yang enak banget, musiknya juga bisa milih sendiri gitu. Aduh, gak ngejawab pertanyaan ya.
0: Menjawab sih, lumayan.
1: Dikit lah ya, dikit.
0: Dikit.
1: Yang pasti kalau buat gue, the overall vibe really matters, and mostly kayaknya itu sih yang bakal bikin gue betah. Lebih ke kebersihan, nyaman, gak gerasa kusuk, dan reasonably priced. Apalagi in this economy ya, yes, teman-teman ya. Iya, rockstars ya. Yang pasti-pasti aja deh. Kalau lo gimana? Apa yang biasanya akan bikin lo stay?
0: Reasonable price yang paling penting.
1: Iya kan?
0: Tetap. Yang bikin gue stay. selain reasonable price, harga ya itu sama ya. Sama wifi-nya oke dan stabil.
1: Oh benar, benar. Iya, itu penting.
0: Itu penting banget. Dan benar kata lo sih, musiknya bisa kita kalian pakai headphones. Jadi balik lagi ke preference. Terlepas dari kualitas kopi dan playlistnya, mungkin setiap tempat memang punya soundtracknya sendiri, and it is okay.
1: I agree, that's definitely okay. Okay, mungkin lagu yang akan kita dengerin abis ini bisa ya jadi soundtrack di saat ini aja. Mau di save juga boleh. Let's listen to this next one. This is Summer Haze by Yasmin Lacey.

0: Kembali DRL.
1: You are now tuned in to Swing Theory.

0: Makin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Swing Theory.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam kak juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue...

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.